0: rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821 4358 8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM ya, penghiburanmu. Bahwa kita di menit yang ke-13 lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM. Terima kasih untuk John Sabling, ada Andung Irawan, Andri Palasiawan ya, terima kasih buat kebersamaannya. Kemudian saya sapa juga ada Ibu Diana di Python, menyapa semua pendengar setiap PTL di mana saja berada dan keluarga dipanggil. Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tetap semangat menjalani hari ini, sehat selalu. Dan Immanuel, requestnya terima kasih Tuhan dari Willier County ya. Terima kasih Mas Julius dan tim, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya akan lanjut dengan yang satu ini lebih dulu, dari Yesu Abraham sama dengan Connect Worship dalam Walau Gunung Tak Berpindah.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini. Terima kasih Yesus, berulang-ulang, berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama,

Star FM ya, berkasih subscribe, masih kita dengarkan. Terima kasih Yesus, dan kita ada di ujung kebersamaan kita pagi ini di PTL. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama, mengucap syukur buat hari ini ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami, tak habis-habisnya rahmatmu selalu baru setiap pagi. Terima kasihmu selalu memenuhi kami, dan kami boleh tinggal di dalam Kau yang adalah kasih, karena kasih adalah kekuatan. Kekuatan untuk kami boleh melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Kau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini, menyerahkan siapa anak-anakmu yang membutuhkan dukungan doa untuk Tony ada di Krian, Tony Jaman dalam kehidupannya, Om Yudi di Probolinggo dalam pekerjaan kesehatan dan usahanya juga Tuhan berkati. Kami serahkan mereka yang sakit ada kesembuhan, yang susah ada penghiburan, yang berbeban berat ada kelepasan, yang bermasalah ada jalan keluar yang baik. Terima kasih buat hari ini, menyerahkan Bapak Handoko sekeluarga, tuntun terus dalam terang firman-Mu. Juga untuk Radio Star FM ke depan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, menyerahkan semuanya doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kini sampai di sini kebersamaan kita ya. Kini saya Julius Kuniawan pamit dari ruang dengar Anda. Saya tutup dengan satu pujian, Allah itu baik ya. Dan terima kasih untuk Bapak Bagus Wilaharwahono yang pagi ini juga bergabung di menit-menit terakhir ya, bersama dengan Bapak Pendeta Triwan Lase, Ibu Gembala Maria Ardi, Ibu Ninik Aryani, Bapak Wiji Wulyono, Bapak Supriyadi, Ibu Sutopo, dan juga Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo ya. Oke, saya ucapkan selamat pagi buat semuanya. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup dengan satu ini, Allah itu baik.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Morning Classic. Dan selamat Idul Adha bagi Anda yang merayakan. Cuaca pagi hari ini cukup mendung, warga Star. Jadi cukup menyenangkan juga. Walaupun di sisi lain kita juga khawatir apakah hari ini akan turun hujan atau tidak. Tapi semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk semuanya. Apalagi hari ini juga banyak yang berlibur. Kami menemani Anda pagi hari ini lewat komposisi-komposisi klasik dalam Morning Classic. Dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas. Kali ini kita lanjut dulu. Setelah tadi satu komposisi karya Arthur Sullivan menyapa kita, kali ini kami lanjut dengan satu komposisi karya Eric Coates.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu,
6: Cute time, quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
6: Cute time buat kulit.
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih.
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
9: Kamu kok julid, itu mobil lama nih, ganti cat doang.
8: Ah, yang benar.
9: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
8: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
9: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
8: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
9: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
8: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
9: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
10: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, sebuah komposisi karya Handel dengan judul The Arrival of the Queen of Sheba. Kami lanjut dengan komposisi karya Johann Strauss II, ada Luxury Train.

0: Mbak.
1: Tolongin, Mbak.
0: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
1: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
0: Kan enak.
1: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
0: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
1: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition, Mbak.
0: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok tunggal.
2: Pokoknya

0: Cap Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal. Star FM.
2: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dan karena sudah mendekati pukul 8, maka sampai di sini dulu Morning Classic menemani Anda. Setelah ini jangan pindah frekuensi, kita akan mendengarkan kembali lagu-lagu nostalgia dalam Star Memory. Saya Usia Aulia pamit dulu dari Morning Classic, dan sebagai penutup kami hadirkan satu komposisi karya Stravinsky.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Buat yang masih setia di frekuensi ini di Radio Star FM, Star Memory kembali hadir menyapa Anda di kalender 27 Mei 2026. Tepat hari ini umat muslim merayakan Idul Adha. Sambil nunggu waktu pemotongan hewan kurban atau sambil bagi-bagiin hewan kurban nanti, boleh bergabung dengan kami ya. Kita nostalgia bareng-bareng di sini. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Krisha dengan Setia. Kami lanjut dulu dengan lagu dari Cowboy, Ada Katakanlah.

105,5 Star FM. Mereka ini sempat ada kayak semacam komplain gitu ya, atau protes gitu ya, ketika waktu itu Cowboy, ada grup yang namanya Cowboy Junior, dan mereka masih menggunakan nama Cowboy. Jadi kayak grup Cowboy ini kayak merasa keberatan gitu, karena sebenarnya mereka berdua atau kedua grup ini tidak ada hubungan sama sekali. Cuman memang Cowboy Junior ini katanya ada kayak semacam izin gitu untuk pakai nama Cowboy di grup mereka. Kemudian akhirnya kontrak itu selesai dan mereka belum menggunakan nama lain, masih pakai nama Cowboy. Oke, Cowboy baru saja hadir dengan Katakanlah. Dan kalau mau request lagu ke Star Memory pagi hari ini, mengatakannya itu lewat ini sih, warga Star, lewat WhatsApp. Anda bisa kirim pesan singkat melalui 081-8310755 atau bisa komen melalui media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM dan juga akun X at Star FM 1055. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Jingga, ada Tentang Aku.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu ini bisa dibilang kayak underrated gitu ya di Indonesia, dari Chris Rea. Baru saja kami hadirkan, judulnya adalah Josephine, yang diambil dari album milik Chris Rea di tahun 1985 berjudul Shamrock Diaries. Josephine sendiri adalah lagu yang dia dedikasikan untuk sang anak. Dan ketika anak keduanya lahir, yang bernama Julia, dia juga membuat album, lagu maksudnya, judulnya Julia, di album Espresso Logic. Oke, kita balik lagi ngomongin lagu Josephine, yang mana lagu ini sebenarnya itu dimaksudkan, aransemennya itu lebih nge-blues gitu ya. Tapi ketika rhythmnya atau iramanya didengerin, kok kayak lebih nge-jazz gitu ya. Tapi hasilnya tetap asik dan cocok juga didengerin pagi-pagi gini, warga Star. Kalau Anda juga merasa nostalgia dengan lagu ini, boleh kok kalau mau request di Star Memory ya, setiap hari dari jam 8 pagi sampai 11 siang. Kami menyapa untuk Patrice di Sidoarjo yang sudah bergabung. Meskipun programnya belum mulai gitu ya, untuk pagi hari ini ingin mendengarkan lagu dari Doel Sumbang, judulnya Kalau Bulan Bisa Ngomong. Salamnya untuk semua penggemar Star Memory, salam bahagia, salam buat keluarga. Semoga bahagia, selamat bertugas. Terima kasih untuk Pak Tris, juga ketemu dengan Mbak Ani di Sidoarjo yang pagi hari ini ingin mendengarkan lagu dari Inka Kristi berjudul Rela. Salamnya untuk Bu Ira, Bu Arum, Bu Anis, Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuni, Mas Toto, juga Mas Franky, Mas Bayu, dan seluruh warga Star. Selamat bakar-bakar, masih entar siang bakar-bakarnya tuh biasanya. Mbak Uzi, sukses rezeki maler. Terima kasih untuk Mbak Ani di Sidoarjo. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari The Cure, ada Love Song.

Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Aigo.
1: Aigo, aigo. Sok Korea.
0: Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
0: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih.
0: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
0: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep. Terus kalau rusak, enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Ada yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
0: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
1: Loh,
0: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
0: Ya uangmu lah.
1: Mbak Mbak, habis tabunganku Mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
3: ya.

0: Indonesia. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Rio Febrian cuma identik dengan lagu-lagu balada? Enggak juga. Ada kok lagu-lagunya yang easy listening, yang nuansanya lebih cheer up. Salah satunya adalah Ku Ada Di Sini. Lagu yang diambil dari album berjudul sama, yang mana di lagu ini kayak ngasih keyakinan ke orang-orang tersayang, ngasih ini ya, motivasi positif gitu. Kayak kamu gak perlu khawatir, gak perlu sedih, gak perlu bimbang, ada aku gitu. Kayak ngasih semangat ke orang-orang kalau mereka itu gak sendiri. Jadi kayak kita ini support sistemnya mereka gitu ya, warga Star. Dulu lagu ini sempat menjadi satu soundtrack sinetron. Saya sempat nonton dulu waktu masih remaja dulu banget. Udah lama banget. Rio Febrian sekarang juga udah jarang banget muncul gitu ya. Entah itu di acara musik atau dengan singlenya gitu. Di tahun 2000-an awal, lagu-lagu dia sempat banyak beredar, walaupun bukan yang meledak banget, tapi kayak ada gitu. Oke, selamat pagi untuk Pak Purmanam di Pasuruan Kota yang pagi hari ini bergabung dengan requestnya dari Christina Panjaitan, judulnya Sudah Kubilang. Yang ini mau menyapa juga Mas Andi, kemudian Mas Franky, Mama Arum, Bu Sugeng, Bu Nini, kemudian Furin, Mika atau Mike dibacanya Pak, serta semua warga Star dan semoga Mbak Uzi hari ini sehat, sejahtera, bahagia bersama keluarga tercinta, rezekinya mengalir berkah dalam. Terima kasih untuk Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Saya juga ketemu dengan Mas Pri di Jatiroto menantikan lagu dari Shocking Blue yang judulnya Love Buzz. Untuk seluruh warga Star, saya ucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Matur nuwun Mbak Uzi, sama-sama. Tapi sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Inka Christie, ada Rela.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Inka Kristi baru saja hadir dengan Rela. Selamat mendengarkan untuk yang tadi sudah menunggu kemunculan lagu ini. Dan sebelum kita lanjut nih, warga Star yang tetap bisnisnya aktif meskipun lagi liburan, mungkin ada promo khusus hari ini atau ada produk baru yang diluncurkan, Anda bisa kasih tahu pelanggan dengan menggunakan Dinet Dreams. Dinet Dreams ini adalah sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman, dan terpercaya. Pastinya juga mempermudah bisnis Anda. Karena dengan satu layanan, kita bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Juga ada yang namanya itu fitur team messaging. Ini bisa kita pakai untuk berbagi data, kemudian suara, gambar sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya juga lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Kalau ingin menggunakan atau berlangganan di Net Dreams, ini keuntungannya banyak banget. Salah satunya bisa diintegrasikan atau disambungkan dengan aplikasi internal bisnis Anda. Jadi bikin bisnis Anda ini makin mudah untuk dijalankan. Kalau mau berlangganan di Net Dreams bisa hubungi 0341408 93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Sementara untuk yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya bisa hubungi 0315480500. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Shocking Blue dengan Love Buzz.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda. Poldanmik

0: Bantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, lagu dari Tito Sumarsono dengan judul Untukmu. Musisi yang satu ini juga dikenal sebagai penyanyi, tapi kayaknya lagu-lagunya lebih banyak dinyanyikan orang lain ya. Maksudnya dinyanyikan penyanyi lain gitu. Buat yang tadi sudah request ya, selamat mendengarkan untuk Bu Sandra di Pasuruan. Lagunya dari Tito Sumarsono atau Asti Asmodiwati. Kami pilihkan yang pertama. Salam hangat untuk pendengar setia Star Memory di mana saja berada dan selamat merayakan Idul Adha. Bagi yang merayakan, matur nuwun. Terima kasih kembali untuk Bu Sandra. Saya juga ketemu dengan Bu Nini di Situ Bondo yang menantikan lagu Damai Tapi Gersang dari Aji Bandi. Kemudian ada Om Yudi di Probolinggo yang pagi hari ini menunggu Cliff Richard dengan judul Fall in Love with You. Terima kasih Mbak Uzi. Selamat bertugas aja wis, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih untuk Om Yudi di Probolinggo. Tapi kali ini kita akan lanjut dulu dengan lagu dari Christine Panjaitan dengan Sudah Kubilang.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A. Anda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, lagu dari Cliff Richard baru saja hadir dengan Fall in Love with You. Penyanyi yang satu ini populer sekali di era 50-60an warga Star, dan dia juga dikenal sebagai aktor. Dan lagu-lagunya ini di tahun 60-an cukup banyak yang dirilis ya. Selamat pagi untuk Mas Frankie yang ada di Bangil. Pagi hari ini ingin mendengarkan lagu dari Andra Respati dan Elsa Pitaloka dengan Korban Perasaan. Matang-matang sekarang Idul Kurban ya. Maksudnya Hari Raya Kurban gitu. Untuk Mbak Usi selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih. Sama-sama. Ada Hendrik yang ada di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Requestnya Andi Liani dengan Sanggupkah. Terima kasih. Selamat Idul Adha. Oke, sama-sama. Kemudian ada Ayub Malmsteen di Jombang. Ini lagunya saya gak yakin bisa diputar ya. Kemudian ada Pak Asyian dari Situbondo. Selamat pagi. Selamat Idul Fitri. Idul Adha. Terima kasih untuk infonya Pak Asyian. Semoga selalu sehat bersama keluarga tercinta. Kali ini kita dengarkan dulu lagu dari Annie Lennox dengan No More I Love Yous.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: kena kutu air, gatal-gatal, gigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Permisi, Pak Jono.
4: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
3: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
4: Siap, Bu. Monggo.
3: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
4: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
3: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
4: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
3: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
4: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
3: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
4: Alah, kok malah nambah, Bu.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM dari Protonema dengan Rinduku Adinda, lagu yang dirilis tahun 1996. Itu artinya sudah 30 tahun yang lalu. Sudah selama itu ya, tahun 90-an gitu, sudah masuk dekade ketiga. Tadi sebelumnya juga ada lagu dari Andi Liani dengan judul Sanggupkah Aku. Sanggup, apalagi kalau buat liburan, buat healing tipis-tipis gitu, bareng keluarga atau sendiri, sanggup banget. Tempatnya bisa ke hotel baru di Purwosari. Namanya MIK Resort and Hotel, yang berlokasi di Jalan Raya Pucang Sari, Purwosari, Pasuruan. Kalau pengen mengadakan acara pernikahan di sana, ada paket pernikahan dengan harga mulai 15 juta rupiah. Cocok nih buat yang suka intimate wedding ya. Terus untuk yang kepingin rapat dengan suasana yang beda, di sini menyediakan tempat rapat dengan harga mulai 250 ribu rupiah. Fasilitasnya ada villa, resort and hotel, kemudian fitness center, kolam renang, tour and travel, hall, salon, restoran, dan galeri. Anda bisa menikmati promo soft opening dengan harga mulai 400 ribu rupiah. Terus ada MIK Restoran yang buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai 9 malam dengan menu timur tengah pertama di Pasuruan. Menu unggulannya ada parata dan nasi kebuli. Penasaran? Makanya jangan lupa mampir ya. Apalagi kalau sekarang Anda dalam perjalanan ke Purwosari, wajib banget mampir ke MIK Restoran ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa lihat di IG MIK Restoran and Resort atau bisa di TikTok MIK Resort dan Hotel Purwosari. Mungkin juga bisa langsung hubungi WhatsApp-nya di 0811-350-2263. Dan jangan lewatkan talk show-nya besok hari Kamis tanggal 28 Mei mulai jam 11 siang di program Stargate di 105,5 Star FM. Kita lanjut dengan lagu dari UK's, ada Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal, apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal. Tapi ibu tuh gak setuju.
5: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
4: Tapi...
5: Gini, zaman sekarang itu, kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
4: Ya, tapi...
5: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
4: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
5: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
4: Lol. Apa?
6: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari Phil Collins dengan Another Day in Paradise. Yang mana kalau generasi 90-an dengerin lagu ini tuh pasti ingetnya dulu intro dari lagu Another Day in Paradise ini sering banget dipakai untuk segmen ramalan zodiak gitu ya, kalau di siaran radio atau televisi. Udah khas banget, gak tahu kenapa, padahal nuansa mistiknya juga gak ada. Ini tuh kayak sebuah lagu renungan gitu loh, kayak lagu yang mengusik sisi sosial kita, yang mengusik, yang mempertanyakan apakah kita masih sosok manusia yang peduli kepada sesama. Kurang lebih tuh kayak gitu. Nah, warga Star, Anda juga bisa berinteraksi dengan kami lewat live TikTok. Silakan bergabung di Star FM Pasuruan buat yang ingin berinteraksi langsung dengan kami di media sosial. Lagu dari Phil Collins dengan Another Day in Paradise membawa kita ke menit 56 lepas dari pukul 9 pagi waktu Star FM. Anda tentunya juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming online. Caranya bisa, salah satunya itu lewat website di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Sekarang kita lanjut dengan lagu dari Ratu, era vokalisnya masih Pinkan Mambo. Kami hadirkan Jangan Bilang Siapa-Siapa.

105,5 Star FM. Mungkin karena memang pengaruh Queen, band Queen di Ahmad Dhani itu benar-benar kuat gitu ya. Jadi kayak nuansa musik Queen gak bisa lepas dari lagu-lagu yang diproduksi oleh Ahmad Dhani. Termasuk lagunya Mahadewi yang baru saja hadir, Sumpah I Love You, itu bagian akhirnya. Itu beat drumnya lagu milik Queen yang judulnya Radio Gaga. Coba Anda dengerin deh, pasti sama gitu. Tapi sebenarnya kalau bicara soal Mahadewi, sebenarnya dulu waktu awal terbentuk, waktu namanya masih Dewi-Dewi, itu tuh formasinya udah gacor banget kalau kita bilang ya. Karakter vokal dari ketiga personelnya itu beda-beda, tapi serba unik semua, bagus-bagus semua, cuman memang beda-beda. Ada yang nge-jazz, ada yang nge-pop, ada yang nge-rock. Itu kan kalau dibikin jadi harmoni, aduh bagus gitu. Tapi karena Ina Kamari yang vokalnya jazz pada saat itu kayak merasa Dewi-Dewi ini gak sesuai dengan style musiknya dia, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari Dewi-Dewi dan meninggalkan dua personel saja, yaitu Tata dan Puri. Nama Dewi-Dewi kemudian bertransformasi menjadi Mahadewi. Dan Dewi-Dewi ini kayak dibikin kayak semacam graduation gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti ada regenerasi yang baru lagi formasinya ganti-ganti gitu. Tapi Mahadewi sendiri juga gak bertahan lama, sekarang juga udah gak jalan ya, udah bubar gitu. Puri sudah beraktivitas sendiri, Tata juga sudah mulai jarang nyanyi walaupun sesekali juga tetap masih ada single gitu ya. Tapi kayaknya dia lebih nyaman fokus dengan kegiatan dia sekarang sebagai seorang pengusaha. Kita tinggalkan dulu Sumpah I Love You yang diambil dari album Dewi Cinta milik Mahadewi. Kalau yang satu ini itu produk yang bisa buat warga Star tetap bisa menjaga kesehatan meskipun cuaca lagi kurang mendukung, cuaca lagi gak konsisten. Jadi buat Anda, jangan lupa untuk selalu sedia minyak gosok cap tunggal. Kenapa? Karena ini bisa mengatasi berbagai macam gejala penyakit seperti perut kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan bahkan untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal ini juga gampang banget. Bisa beli ke apotek atau toko terdekat. Kalau Anda tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atmajaya Pasuruan, apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan apotek Berkah Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Dan sekarang kita sambung dulu dengan lagu dari Westlife, ada I Lay My Love on You.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
2: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
4: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita, yaitu Geisha. Kalau ngomongin Geisha, coba deh kita ngobrolin album kedua mereka yang judulnya Meraih Bintang. Ini dirilis tahun 2011 dan berhasil memperoleh kesuksesan seperti album Geisha sebelumnya yang berjudul Anugerah Terindah. Dan di album ini ada beberapa lagu yang jadi unggulan gitu ya. Ya gak heran sih, karena albumnya sendiri berada di puncak penjualan album selama 7 minggu berturut-turut dan menjadi album terlaris sepanjang tahun 2011. Ini beberapa lagu yang ada di album ini mungkin Anda juga kenal nih, warga Star udah pasti kenal. Ada Cinta dan Benci, Pergi Saja, Remuk Jantungku. Terus juga ada Cukup Tak Lagi dan Karena Kamu. Nah, mungkin ada yang ini hafal lagu-lagunya. Kalau saya puterin, coba ikut nyanyi ya. Kita sekarang dengarkan Cukup Tak Lagi.

0: Demang.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, satu lagu yang baru saja hadir dari mendiang Vidi Aldiano dengan Datang dan Kembali. Salah satu lagu yang menarik yang jadi model video klipnya itu dulu ada Maudy Ayunda. Ternyata Maudy Ayunda juga jadi penyanyi ya. Dan dulu itu mereka sempat recreate atau membuat ulang gitu, atau mereka ulang gitu ya, lebih tepatnya adegan yang ada di video klip Datang dan Kembali ini. Tapi gak sama efek ininya sih, efek spesialnya. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, warga Star yang lagi membutuhkan koneksi internet terpercaya untuk semua kegiatan-kegiatan kebutuhan Anda di dunia maya, entah itu untuk bisnis, untuk belajar, untuk hiburan, atau bahkan untuk komunikasi, Anda bisa menggunakan Dnet, mulai berlangganan Dnet sebagai salah satu penyedia internet berkualitas dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dan ini bukti nyata perhatian Dnet bisa kita lihat karena mereka sudah memiliki ISO 9001-2015. Terus juga pelayanan andalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga tersedia 24 jam, 7 hari, support dan monitoring system yang selalu siap membantu para pelanggan. Gimana tertarik untuk berlangganan Dnet? Bisa hubungi langsung 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Atau di 0315480500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi website resmi Dnet di www.dnetprovider.id serta ikuti update terkini Dnet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider. Sekarang kita sambung dulu dengan lagu dari Voodoo, ada Salam Untuk Dia.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cecor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Iya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
6: Iya.
5: Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2 Kolur Sari Bangil.
5: Iya.
6: Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah, terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah, gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah mendekati pukul 11 siang, maka sampai di sini dulu kami menemani Anda dalam Star Memory. Dan setelah ini jangan pindah frekuensi karena akan hadir program selanjutnya, yaitu Stargate Asoy. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Selamat Idul Adha bagi yang merayakan dan selamat berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Sebagai penutup kami hadirkan Tere dengan Pencuri Hati.

95.5 FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Wah, kelihatannya lagi cerah semua nih ya. Nunggu bagian daging kurban nih kayaknya. Sepanjang perjalanan saya lihat di sejumlah masjid begitu ya, memang daging masih dipersiapkan, tengah dipotong-potong jadi kecil untuk kemudian bisa dibagi, dan itu biasanya selesai sholat zuhur begitu ya, baru siap dibagi. Nah, sekarang ini pas lagi sibuk kayaknya, biar semakin asik gak terasa aktivitasnya, berteman deretan lagu dangdut juga Bollywood ya, bersama Stargirl, Star Joget. Tepat di 27 Mei 2026 di Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Ada saya Bang Jono, sampai dengan 2 siang nanti bakal menghibur warga Star semua. Apapun aktivitasnya, yang jelas liburan kali ini bakal berkutat dengan daging kurban begitu ya. Baik yang lagi ikut menjadi panitia di sejumlah masjid atau yang gak jadi apa-apa, itu pasti sudah mulai siap dengan bumbu dan lain sebagainya untuk memasaknya nanti. Oke, penampilan Stargirl sudah diawali dengan kehadiran Camelia Malik dengan Rekayasa Cintanya. Ini saya siap menyambungnya dengan hadiran Hetty Sunjawaya lewat Saudagar Cinta. Di Stargirl, Star Joget, Asor.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

Sudah ada tiga nomor pembuka yang kesemuanya itu lagunya bertema cinta. Yang pertama Kameli Malik dengan Rekayasa Cinta. Kemudian ada Hetty Sunjaya dengan Saudagar Cinta. Dan yang baru saja berlalu ada Lilis Karlina dalam Reformasi Cinta. Masih kurang gak? Iya, bisa bosan kalau kebanyakan ya. Oke lah, sekarang mulai dirangkum materi-materi yang diingini oleh warga Star buat disimak di program Stargate ini. Jadi Anda bisa lakukan dengan berkirim pesan singkat di WA kami 0818310755. Selain juga ada sosial media Facebook yang bisa dimanfaatkan untuk warga Star bisa bergabung di program ini menghadirkan lagu dangdut konvensional pilihannya atau bahkan nomor Bollywood sekalipun ya. Baik, tiga nomor yang sudah membuka menggeser kita 21 menit dari 11 siang waktu Star FM. Saya mulai cek di awal-awal ini sudah ada siapa saja yang siap dengan materi pilihannya. Ya, rupanya ada Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo. Deh, Kak Melo Bele. Iya Bu, tiap tahun saya nggak pernah ikut karena tiap tahun ya tetap masuk kerja gitu ya. Kopi dangdut ae mendung hawa nih enak ngopi. Masa sih? Saya enggak doyan kopi soalnya. Menyapa Mak Beduro, Mama Arum, Bu Ani, Bu Anis, Mas Frenki, Pak Purmana, Bunda Istiharo, selamat merayakan Idul Adha. Kemudian aku ya kerja ini, Bang. Wah. Idem dong. Sama gitu ya. Oke lah, selamat kerja kalau gitu Bu Ira bersama anak buah-anak buahnya gitu ya. Selanjutnya ada juga Avian yang ada di kawasan Pasuruan Kota juga sudah bersama via WA. Katanya pengen dengar Ona Sutra, terbayang-bayang gitu ya. Terbayang-bayang daging kurban gitu ya. Di masa apa nanti gitu ya. Oke, terima kasih untuk Avian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Ditunggu untuk kemunculan nomor yang diinginkan. Ini jadi ceritanya Avian sudah dapat dagingnya atau gimana ya? Karena ceritanya sekarang ini lagi nunggu lagunya muncul itu sambil nyate. Ini nyate bikin sendiri atau sudah beli tadi malam? Ya, kalau pas Idul Kurban seperti ini biasanya orang jualan tuh pada libur semua ya. Kesusahan yang biasanya cari lauk itu beli mateng gitu ya. Sekarang pada libur. Akhirnya itu ngemi gitu ya. Kembali ke laptop. Ngemi instan. Oh kok jadi curhat ya. Oke lah. Dua nomor ini dulu yang bakal kita simak berikutnya. Ada Fahmi Saab dengan Kopi Dangdut. Ada Ona Sutra dengan Terbayang Bayang.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu, ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM.
2: Star Joget, Star Joget.
3: Sedikit nyentrik kasar.

105,5 Star FM. Baru saja saya hadirkan nada Soraya dengan satu nomor yang dicipta oleh Bambang S dengan tajuk Pertemuan, ya. Kita lanjut dengan cek derita nama yang sudah bergabung di program ini. Di Facebook dulu mungkin sudah ada yang komentar.

Dan ternyata, oh sudah ada seorang gitu ya. Siapakah dia? Bapak Heru Mulyono. Bapak Heru Mulyono menantikan sebuah soundtrack film rilisan tahun 83 bertajuk Betap gitu ya. Untuk nomornya saya cek dulu, semoga sudah kami miliki untuk bisa dihadirkan. Satu nomor Bollywood yang lebih siap untuk segera dihadirkan itu adalah tampilan pilihan dari siapa nih? Mas Frankie yang dari kawasan Bangil yang menantikan Terry Lie gitu ya. Nah ini saya sudah yakin ada karena sudah sering putar gitu ya. Bisa Pacak Kencur, kemudian Bu Ira, Bapak Purmaram, Mama Arum, kemudian Bapak Heru, ada juga Bu Nurul, Mas Iki, Mbak Ani, Mas Pri, juga Mbak Yuni. Semuanya diucap selamat Idul Adha. Selanjutnya saya ke Pasuruan Kota, jumpai Bapak Purnamanam yang ada di sana. Lagu yang dinanti tampilan dari Latif Khan gitu ya, judulnya Pesona Cinta. Bapak Purmaram siang hari ini menyempatkan juga menyapa semua warga Star tanpa kecuali. Juga untuk Mas Adi, Mika, Bu Ira, Mama Arum, Bu Nur Jalil, ada juga Furin. Selamat menikmati liburan, semoga semakin happy dan sehat selalu. Terima kasih Bapak Purmaram. Ada juga... Bentar. Mama Dian gitu ya, yang ada di kawasan Bangil. Ini juga inginkan sebuah nomor Bollywood dari film Soldier gitu ya, yang dibintangi oleh Preti Zinta. Semangat buat yang lagi siaran, juga para pendengar Star Joget gitu ya. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke, terima kasih. Kita bakal segera bergeser ke tampilan berikutnya sebelum saya jumpa lagi warga Star yang sudah bergabung di sini ya. Seperti yang sudah sempat saya singgung tadi, yang sudah siap untuk segera hadir nomor Bollywoodnya dari soundtrack film Fear Zara, Tere Liye.

0: Aigo.
1: Aigo, aigo. So Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak gak bisa dipakai.
2: Kok gak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
1: Belinya di mana? Di toko resmi gak?
2: Enggak sih.
1: Ampun deh. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
1: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
2: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
1: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
2: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
2: Mbak. Mbak. Mbak. Mbak. Habis dari tabunganku mbak. Mbak. Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.
5: Permisi mas, kalau nyentir mobilnya jangan ngeput bisa nggak?
6: Loh kan biar cepet sampai mbak.
5: Iya tapi bahaya mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota, 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan, speed gun dulu, mas. Dan dikenakan denda 500.000.
6: Waduh, gawat juga ya, mbak.
5: Makanya, mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
6: Masuk gue kok.
3: Yuk jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerjasama dengan Polres Pasuruan.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Gear.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Pagi, Anton.
2: Pagi, Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
7: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
6: Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju.
6: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
7: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
6: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
9: Star Gear.

105,5 Star FM. Kita terus lanjut ya, jalan bareng kita di program Stargate. Sampai kini, sampai di menit yang ke-23 dari 12 yang waktu Star FM. Saya juga baru hadirkan kemunculan dari Jamal Mirdad dalam Cinta Anak Kampung. Sekarang ini saya sudah siap lanjut lagi ketemu dengan warga Star yang sudah join di sini. Selamat siang untuk Ibu Lili yang ada di kawasan Krian begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya meskipun hari raya kurban, tapi aku gak masak sate katanya ya. Soalnya baru dapat daging kambingnya itu dari bude, bukan dari masjid gitu ya. Dari masjidnya mungkin baru sekarang gitu ya. Oke. Ya masanya apapun, mungkin nuansanya yang nuansa kurban. Jadi kalau yang dimasak sarden, jadi kurbannya ikan tongkol. Satu nomor Bollywood dihadirkan oleh Ibu Lili. Nanti semoga filmnya sudah, maksud saya lagunya sudah tersedia dari film Imtihan ini ya. Hingga nggak perlu nunggu lagi, bisa segera dipersiapkan. Disapa semua warga Star tanpa kecuali. Kemudian ada juga yang menantikan kemunculan Thomas Georgi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya itu Antara Teka-Teki Cinta atau Umpan Cinta. Baik, dan siapa lagi di Facebook mungkin ada, saya perlu refresh. Oh ternyata belum ada. Kalau begitu balik lagi ke WA ya. Di WA sudah ada Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo. Menanti Bang Haji Roma Irama dalam rupiah. Bersama Bu Anis, Bu Ani, Bu Sandra, Bu Ira, Bu Ima, Mas Franky, Bapak Purmanam juga semua warga Star. Diucapkan selamat hari raya Idul Adha. Oke, terima kasih Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo. Saya juga sudah bersama siapa nih? Hasan dari kawasan Keraton Krian gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tetangganya Bu Lili kalau begitu ya, Keraton Krian. Saya sempat salah kapan hari keraton itu Pasuruan, ternyata di Krian juga ada gitu ya. Dari soundtrack film Fear Zara, Main Yahan Moon, Yahan Hun gitu ya. Tadi Terilie, sekarang lagu yang lain. Menyapa semuanya saja enggak pakai kecuali. Terima kasih untuk Hasan. Baik, kita bakal segera urai kembali nomor-nomor yang sudah dipesan untuk segera dimainkan. Kini kita ke satu tampilan Bollywood dulu dari soundtrack film Soldier dalam Soldier Soldier.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai.
10: Star Gear.

105,5 Star FM, ada sebuah nomor yang menurut saya itu cukup unik gitu ya, karena mungkin mengisahkan tentang seorang pasangan, maksud saya sebuah pasangan antara orang Bandung dan Jogja. Kemudian bahasanya itu menghadirkan makanan khas Bandung dan Jogja, bahasa tradisional Jogja dan Bandung gitu ya, atau bahasa Sunda. Jadinya unik aja, lagunya enak juga. Baik, selanjutnya saya cek yang ada di Facebook. Itu sudah bergabung bersama ada Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali, yang selalu saja gak pakai request begitu ya. Tapi ucapin selamat siang saja untuk kru Star FM, juga buat para warga Star. Semoga senantiasa sehat, dilancarkan rezeki juga ya. Jadi terima kasih Abah Waisel Samplangan. Oh ya, berikutnya saya manfaatkan waktu juga untuk kasih info untuk Anda. Kalau sekarang ini sudah ada hotel baru ya di kawasan Purwosari. Namanya itu adalah MIK Resort and Hotel. Lokasinya di Jalan Raya Pucang Sari Purwosari Pasuruan. Di sana tersedia paket pernikahan mulai dari 15 juta rupiah. Tempat rapatnya mulai dari 250 ribu rupiah. Sementara ada juga fasilitas villa, resort dan hotel, fitness center, kolam renang, tour and travel, hall, salon, restoran, juga galeri. Anda bisa menikmati promo soft openingnya dengan harga mulai dari 400 ribu rupiah saja. MIK Restoran ini buka setiap hari mulai dari 8 pagi sampai dengan 9 malam dengan menu Timur Tengah pertama di kawasan Pasuruan. Menu unggulannya adalah parata dan nasi kebuli. Kalau Anda penasaran, jangan lupa mampir ya. Informasinya bisa dicek juga via IG atau Instagramnya di MIK Restoran and Resort. TikToknya di MIK Resort and Hotel Purwosari. WA-nya di 0811-350-2263. Oh ya, jangan lupa juga untuk tidak melewatkan perbincangannya atau talk show-nya besok begitu ya, di hari Kamis 28 Mei 2026 dari jam 11 sampai dengan rampung di program Stargate di 105,5 Star FM. Baik, ini kita balik lagi ke nomor yang sudah siap melanjut. Ini giliran satu lagu Bollywood dari soundtrack film Imtihan, Chudake Daman.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram at starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear. Star

Kita jeda dulu Stargate dengan deretan lagu dangdut konvensional dan Bollywoodnya. Kini bakal menyisip tampilan dari Geisha yang menjadi bintang bulan ini. Dan sejauh ini Geisha itu telah merilis 4 album studio ya, yakni Anugerah Terindah di tahun 2009, kemudian Meraih Bintang di 2 tahun berikutnya, 2011, kemudian Bersinar Terang di 2014, dan Love Recalls, ini jedanya lumayan panjang, 10 tahun, tepatnya di tahun 2024. Nah, bicara album pertama Geisha yakni Anugerah Terindah yang dirilis di tahun 2009, album ini sukses ya, menjadi album terlaris ketiga sepanjang 2010. Hanya di belakang album Gemini dari Sherina dan posisi pertama, dan For All dari Bondan Prakoso and Fade to Black yang berada di posisi kedua. Bukan hanya itu, keempat lagu yang dirilis dari album ini sukses masuk ke dalam daftar top 25 lagu terlaris tahun 2010, yakni Jika Cinta Dia di posisi 3, Takkan Pernah Ada di posisi 6, Selalu Salah di posisi 13, dan Kamu Yang Pertama yang menjadi soundtrack film Kicir menjadi sandiwara produksi Pictures Bros Studios di tahun 2023 yang berada di posisi 24. Yang akan kita simak, Selalu Salah.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: 105,5 Star FM.
7: Star Game, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik kasar.

105,5 Star FM. Ini dia lagu kedua dari lagu tema film Fir Zara gitu ya. Sebuah film yang berkeuntungan tertinggi di tahun 2004 sekaligus sempat memenangkan beragam penghargaan termasuk juga film terbaik di ajang Filmfare Awards.

Dan memang yang membintangi film ini termasuk ke bintang-bintang kondang gitu ya, mulai dari Shah Rukh Khan, Preity Zinta. Ada juga Rani Mukherjee. Nah, sementara lagu-lagu yang menghiasi film ini itu menggunakan lagu-lagu gubahan mendiang Madan Mohan yang kemudian dipoles ulang ya dengan lirik karya dari Javed Akhtar. Oke, untuk Hussein, maksud saya Hasan begitu ya, sudah sempat merequestnya dari kawasan Krian, Keraton Krian begitu ya. Selamat menikmati tampilan yang akhirnya Anda temukan juga atau muncul juga di jam setengah dua ini setelah sempat di request beberapa menit atau bahkan jam yang lalu ya. Saya juga sempat teringat ada satu request dari Bang Haji Roma Irama yang juga hampir saja kelewatan gitu ya karena WA-nya kehapus gitu ya. Untungnya saya masih ingat requestnya tuh dari Bang Haji yang kait-kaitannya dengan uang gitu ya. Ternyata judulnya Rupiah. Jadi sekarang langsung kita simak saja Bang Haji Roma Irama.

0: Mas Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu
6: Cute time. Quality time.
5: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
6: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
6: Iya,
5: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke Pak, tapi
7: kenapa?
8: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
9: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
13: Asai.
10: Star Gear.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105 kembali Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rampungnya Caca Handika hadirkan angka 1. Ini juga bakal menjadi rampungnya tugas saya Bang Jo, temani warga Star menikmati hari libur di momen Idul Adha ini dengan deretan lagu dangdut konvensional dan Bollywood. Setelah ini ada bakal sesi yang kedua dari Stargate dengan muatan lagu dangdut modern. Ya. Oke, terima kasih untuk sudah 3 jam bersama. Kini waktunya saya undur diri sembari lepas tampilan paling akhir dari Ahmad Albar, Zakia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Daging kurban boleh habis dibagikan, tapi pahala keikhlasan akan abadi. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Untuk edisi kali ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Rani Krisna menemani untuk target sesi yang kedua, Shik Asyik, sampai jam 5 sore nanti. Silakan yang pengen bergabung. Atau bahkan ini kayaknya banyak yang sibuk ya. Sibuk dengan dagingnya. Oke, satu lagu dari Mala Agata sudah hadir dengan Dokter Cinta. Kali ini lanjut Yeni Inka dengan Kangen Setengah Mati. Starga 2, Shik Asyik.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Vita Alvia, Hadi dengan Simalakama. Baik, langsung menuju ke menit ke-22, lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Waduh. Dari sini bau masakan kambing, bau masakan daging sapi sudah tercium loh. Ya, sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha. Dan kalau Idul Adha itu di sini identik dengan tradisi berbagi ya. Jadi daging kurban, baik itu kambing maupun sapi, itu memang dibagikan kepada kerabat, kemudian juga kaum du'afa, masyarakat umum, yang bertujuan menumbuhkan rasa kepedulian sosial. Yang lagi menikmati daging, selamat menikmati saja. Yang masih menunggu datangnya daging, sabar ya. Di tempatnya Rani itu sudah banyak persiapan bumbu-bumbu. Ada yang sudah beli bumbu gulai, rawon, krengsengan, tongseng dan sebagainya. Sampai detik ini tadi Rani berangkat belum juga ada daging yang datang. Ya Allah ya. Hari libur, Rani tetap setia menemani. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung silahkan saja ya. Bisa SMS ataupun WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Oke, kali ini satu lagu dari Gara-Gara Bayu dengan Suka Teki.

0: 잔뜩 sehat.
1: Ya Fenaker.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya.
3: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih.
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
6: minyak gosok.
5: Yummy,
6: minyak gosok.

0: Tasya. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
3: Star in the hall.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Umi Neng Laila ya, hadir dengan Wali Songo. Ada yang menanyakan, tumben muter ini. Ya iya, disesuaikan sama momennya. Lagian juga jarang keputer ya. Baik, kali ini sudah hadir di menit ke-45, lepas dari jam 2 siang waktu Stereo FM.

Terima kasih. Ini untuk yang sudah bergabung di WA, Rani sapa dulu. Selamat siang untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota ya. Untuk Mbak Rani, selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Menyapa untuk Mas Adi, Mas Franky, ada Mama Arum, Bu Sugeng, Bu Nini, ada Mika, Furin, juga semua warga Star. Untuk Mbak Rani, semoga sehat, sukses, rezekinya malar. Terima kasih banyak, amin. Terima kasih kembali. Halo, Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo. Starget, Mbak Rani, menyapa untuk semuanya saja. Selamat Hari Raya Idul Adha. Untuk Mbak Rani, semoga sehat, semangat, dan happy bersama dengan keluarga. Amin. Terima kasih kembali. Lagunya ditunggu ya, Bu. Kali ini Rani pengen bagi-bagi informasi, mumpung libur ini gak ada salahnya kalau mengajak keluarga untuk menginap di salah satu hotel baru di Purwosari. Loh, ada toh? Ada. Hotel baru di Purwosari ini namanya MIK ya, Make Resort and Hotel. Lokasinya di Jalan Raya Pucang Sari, Purwosari, Pasuruan. Di sana disediakan paket pernikahan mulai 15 juta rupiah, tempat rapat mulai 250 ribu rupiah. Fasilitasnya ada villa, resort dan hotel, fitness center, kolam renang, tour and travel, hall, salon, restoran, galeri dan juga yang lain. Anda bisa menikmati promo soft openingnya dengan harga mulai 400 ribu rupiah. MIK Restoran juga ada, bukanya setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam dengan menu timur tengah pertama di Pasuruan. Menu unggulannya parata dan nasi kebuli. Serasa ada di India ya. Arab juga ini. Nah, kalau Anda penasaran jangan lupa mampir ya. Informasi bisa dilihat di IG Mik Restoran Resort, TikToknya di Mik Resort and Hotel Purwosari. Atau bisa menghubungi WA 0811-350-2263. Jangan lewatkan juga talk show-nya besok hari Kamis 28 Mei 2026 jam 11 siang di program Starget. Hanya di 105.5 Star FM. Baik, kali ini hadir Via Valen dengan Rindu Serindu Rindunya.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan, nomor

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan, mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke, Pak. Tapi, aduh...
4: Kenapa?
0: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Duh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Stargate in the hole.
10: Dance while the record spins. Do you like something hard?

saya Lilister, salah. Hai warga Star, saya Lilister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jaran Goyang. Serkes.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Baby Sima hadir dengan Statue. Mabah kita di menit ke-22, lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Halo, halo. Terima kasih ini yang sudah bergabung ya. Pelan tapi pasti sudah mulai ada yang berdatangan. Bingung ambil dagingnya tok ini orang-orang. Mama Arum di Probolinggo. Oke, terima kasih sama-sama ya, Ma. Sudah dapat daging belum? Mas Franky juga, apa kabar yang di kawasan Bangil? Menyapa untuk Ko Asien, ada Bu Susmia, Om Yudi, Bu Nurul, Cak Kencur, Bu Nini, Mas Pri, Bu Herlina, semuanya selamat Hari Raya Idul Adha. Buat Mbak Rani, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin. Terima kasih kembali. Halo Bu Nurul yang ada di kawasan Raos Baru. Coba nanti saya cek ya Ibu ya. Kalaupun misalnya nanti ada versi penyanyi lain, insya Allah kalau memang bisa masuk di program ini, Rani hadirkan.

0: Juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Stargate in the hall.

Wardani Lister, eh salah. Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Sekesan.

0: Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
3: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
5: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Star Cat in the hole.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Kali ini bersama dengan band Geisha ya. Tahun 2022 lalu sempat ramai pemberitaan mengenai kekecewaan Momo yang dikeluarkan secara sepihak oleh Geisha. Pembahasan itu terjadi di channel YouTube milik Momo ketika berbincang-bincang dengan Widi via Retel. Padahal menurut basis Geisha, Nat mengatakan tidak ada masalah yang serius antara Geisha dan Momo. Nat pun masih berkomunikasi baik dengan Momo. Menurutnya masalah ini terjadi karena hanya kesalahpahaman dan banyak persepsi dari orang-orang yang hanya menilai dari satu sisi saja. Malah karena tidak ada masalah dan masih dalam satu manajemen, Geisha pun tidak menutup kemungkinan akan berkolaborasi dengan Momo suatu saat nanti. Dan mereka akan selalu support karya satu dengan yang lainnya.

103,5 Star FM. Satu lagu dari Danang Pradana hadir dengan Mendua. Ini cover dari lagunya Astrid ya. Dan kali ini sudah membawa kita di menit ke-25 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Terima kasih yang barusan aja hadir. Halo. Selamat sore. Ada Mbak Nurul dari Raos Baru ya. Talining Asmoro tadi sudah Rani hadirkan. Kemudian juga selamat sore untuk Husyen di kawasan Kraton. Menyapa untuk semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Rani, lagunya saya tunggu. Oke. Sabar. Bu Lili yang ada di kawasan Kraton Krian juga, ini lagi hujan mulai waktu sholat asar tadi. Ibu mohon maaf, Ayu Ting Ting tadi sudah hadir dengan Jangan Ya Dek Jangan. Jadi silakan bisa diganti dengan lagu yang lain ya. Menyapa untuk semuanya saja, warga Star tanpa terkecuali. Untuk Mbak Raninya tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Oke. Terima kasih kembali.

Facebook. Terima kasih, selamat sore. Ada Abah Waisel Samplangan dan ada di Gianyar Bali hadir ya. Selamat sore Mbak Rani Krishna, salam sehat, dilancarkan rezekinya selalu dan selalu dalam beraktivitas. Ini selalunya apa ini Abah? Dari dua hari yang lalu lo saya cari, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam beraktivitas. Selalu apa? Oke, kemudian juga ada Robert Armatu. Hah? Lagu apa ini ya? Coba nanti saya cari. Kalau di diskografi kami ada ya diputarkan. Kalau belum berarti bisa diganti dengan lagu yang lainnya dulu ya. Oke, terima kasih.

Di tengah kesibukan Anda, jangan lupa untuk berolahraga ya. Selain bikin sehat, juga bisa bikin suasana hati bagus. Habis berolahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Dan untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, kali ini hadir Denny Caknan dengan Negoro Angin.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Stargate in the house.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Ya. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan. Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-74-8888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Star Gang in the house.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Akhirnya tuntas sudah Rani menemani untuk Stargate sesi yang kedua. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Baik, satu lagu terakhir dari Duo Racun dengan Dakdikdukder ya. Setelah ini ada Fira Azhara untuk favorit kita. Selamat sore.

105 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Mentang-mentang lagi Idul Adha ya, jadi lagu openingnya tentang pengorbanan ini ya. Korbanmu by Tata Janeta, ngebuka untuk favor kita pada kesempatan hari ini. Hari Rabu sih, tanggal 27 Mei 2026, yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Selamat merayakan Idul Adha untuk warga Star yang merayakannya, yang memperingatinya ya. Namun karena masyarakat Indonesia khususnya warga Star ini mayoritas muslim ya, jadi rata-rata sedang merayakannya. Bisa jadi merayakannya ya tadi pagi itu sempat sholat ke musholat atau masjid terdekat ya untuk sholat Idul Adha. Tadi malam juga sempat takbiran. Nah, abis sholat Idul Adha pagi harinya dilanjutkan dengan kegiatan pengorbanan ya, yaitu penyembelihan daging kurban. Biasanya sih kambing ya, namun masyarakat zaman sekarang mulai melebar bukan hanya daging kambing, tapi bisa jadi juga daging sapi. Apakah warga Star untuk hari ini juga telah berkurban? Kurban daging kambing atau sapi gitu ya, atau hanya ngikutin aja ya tentang penyembelihan hewan kurbannya, kayak ngelihatin gitu ya. Pasti banyak juga tuh yang kayak gitu. Bukan hanya ngelihatin aja, tapi juga mendapatkan berkahnya, yaitu mendapatkan daging kurbannya yang biasanya warga Star nggak pernah atau jarang lah, jarang makan daging kambing, jarang makan daging sapi. Tapi di balik Hari Raya Idul Adha ini ada pembagian daging kambing atau daging sapi gitu ya, sehingga warga Star bisa ikut mendapatkan berkahnya, ikut menikmati daging kurbannya gitu ya. Warga Star, yang saya tanyakan untuk hari ini, karena tiap hari Rabu pastinya ada fun polling, bukan sunat tapi wajib untuk kamu ikuti. Kira-kira kalau kamu dapat daging kurban ya, mau dimasak apa warga Star? Mau dimasak apa rencananya untuk hari ini? Kamu yang dapat daging kurban, apakah sate, gulai, tongseng, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Jika dapat daging kurban, mau kamu masak apa? Dibikin sate kah? Dibikin gulai, tongseng, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Silakan hadir di WA 081831075, 081831075, atau via Facebook kami Star105.5FM, Star105.5FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya, ini warga Star bareng dengan Vira Zahra. Ke track berikutnya warga Star, kami hadirkan yang satu yang giliran jazz, Penipu Cinta.

0: Mutiara Aya.
1: Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115.

Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwa jalannya orang-orang mukmin, mereka adalah para sahabat, bahwa Allah telah menegaskan barang siapa yang memusuhi atau menentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti selain jalannya para sahabat sesudah nyata baginya kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didakwahkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, maka Allah taala akan menyesatkannya, yaitu membuatnya terombang-ambing dalam kesesatan.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
5: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
6: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
5: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring system yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Satu track by Tiket Band Wargeser dengan Hanya Kamu Yang Bisa, acoustic version ya. Lagu ini dirilis pada tahun 2022, Wargeser. Kalau yang versi originalnya ya di bawah tahun 2010 ya, masuk di memori kita atau Star Memory. Kita masih di program favorit kita barengan Vira Zahra, yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha, atau kita bilang itu Hari Raya Kurban gitu ya. Kalau orang Jawa bilang riyoyo besar ya. Hari ini banyak penyembelihan hewan kurban yang cenderung atau rata-rata ya kambing, sapi gitu ya. Ketika saya keluar rumah sekitar jam 9.10 pagi tadi, itu banyak di beberapa titik itu sedang menyembeli hewan kurban, apalagi di musola atau masjid ya. Itu biasanya menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan setiap tahunnya atau setiap Hari Raya Idul Adha. Karena banyak juga yang berkurban ya, entah itu kambing atau sapi. Tapi yang pasti musola atau masjid terdekat di tempatmu bergeser, biasanya mereka kan punya uang kas gitu ya. Jadinya itu juga bisa dibelikan hewan kurban untuk penyembelihan setiap tahunnya. Di sisi lain ya, banyak juga perorangan yang ikut menyumbangkan hewan kurban untuk disembelih di masjid biasanya, atau disembelih sendiri ya, perorangan atau perkeluarga, kemudian dibagi-bagikan ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Biasanya kalau dagingnya banyak ya, bukan hanya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan aja ya, Wargeser, melainkan juga langsung dipukul rata ya. Misalnya dalam satu kompleks ya, dalam satu RT atau RW gitu, menyembeli daging kurban misalnya kambingnya itu sampai 10 ekor, terus sapinya bisa 3-5 ekor misal ya, dan itu meluber-luber banyaknya ya. Jadi daging kurbannya gak hanya dibagikan kepada yang membutuhkan, melainkan juga dipukul rata, langsung satu RT, satu RW dapat semua ya. Bahkan biasanya ada yang dapat beberapa bungkus saking banyaknya. Kadang ini dapat satu bungkus, dua bungkus ya. Kadang juga kita dapat daging kurban itu macam-macam, Wargeser, dari siapa atau siapa gitu ya. Misalnya dari RT 1 dapat satu, dari RT 2 dapat satu, dari RT 3 dapat satu. Terus keluarga kita dari luar wilayah ngasih kita satu lagi, terus ada siapa lagi ngasih kita. Waduh, pokoknya panen daging ya kalau pas lagi Hari Raya Idul Adha seperti ini, Wargeser. Maka dari itu, kira-kira di antara Wargeser kebagian atau dapat daging kurban gak kira-kira hari ini? Nah, kalau dapat daging kurban, kira-kira mau kamu masak apa, Wargeser? Dapat apa enggak daging kurbannya? Soalnya enggak semua dapat ya. Kalau emang enggak dapat, ya udah sih, nanti bisa beli daging sendiri ya. Tapi kalau pas lagi momentum Hari Raya Idul Adha seperti ini, itu biasanya daging mahal ya kalau kita mau masak daging. Makanya alhamdulillah bersyukur kalau kita juga dapat daging kurban. Mau dimasak apa, Wargeser? Apakah sate, gulai, tongseng, atau yang lain? Biasanya kita tanya dulu ya, ini daging apa gitu. Apakah sapi atau kambing ke yang mau bagi dagingnya, Wargeser? Soalnya kan terkadang hampir sama ya, meskipun kalau seandainya Wargeser suka memasak, biasanya bisa memilah ya, oh ini daging kambing, oh ini daging sapi gitu, tanpa harus diberitahukan.

Tapi kalau yang nggak biasa masak daging, mungkin kita masih awam ya. Ini daging kambing apa sapi ya gitu. Soalnya biasanya cara memasak kita, cara kita melakukan dagingnya itu bakal berbeda antara keduanya. Misalnya kalau daging sapi, itu kan masih bisa kita bikin ini ya, bikin bakso gitu. Atau dibikin rawon. Tapi kalau daging kambing, ya berbeda juga caranya. Cara mengolah atau memasaknya. Mungkin dibikin gulai ya, dibikin tongseng atau yang lain ya. Kalau kamu mau dibikin apa warga sar masaknya? Saya jumpai di WA 081831755. Ketemu dengan Mas Franky di kawasan Bangil hadir. Kalau daging kurban mau dimasak sate Mbak Fir. Lagunya Ilir 7 Seandainya Tercipta Untukku sudah tampil di awal ya bro. Mau tebarkan salam buat Rebecca Valera, Angel, Bam, Santi Hendrawati, Arfi Forliren, Felicia, Furin, Echa, Anwar Eko, Aska, Hendri Putri Karisma, dan semuanya selamat Hari Raya Idul Adha. Untuk Mbak Fira, daging kurban mau dimasak apa? Saya sih pengennya di krengseng ya, kayak di krengseng pedes ya. Biasanya sama ibu sih di krengseng kalau masakin saya gitu. Soalnya yang punya gigi di rumah cuman saya aja. Ya maksudnya kan ibu mau masak itu kan biasanya untuk bokap siapa? Ayah, bapak ya. Terus sama nenek juga. Nah intinya ini kan udah pada tua-tua gitu. Jadi kalau mau makan daging krengsengan itu udah kurang ini ya, kurang optimal. Makanya juga yang makan daging tuh di rumah cuman saya aja. Husband juga gak suka. Jadi terserah saya mau dimasak apa. Biasanya saya tuh requestnya di krengseng ya. Tapi yang namanya daging kurban itu kan banyak ya. Kadang dapat 2 porsi, 3 porsi, 4 porsi. Maksudnya saya kan ada 2 rumah gitu. Rumah saya sendiri, rumah ibu sendiri. Jadi biasanya kan diberikan daging kurban itu per rumah. Jadi saya ibaratnya dapat 2, rumah saya sama rumah ibu. Nah, 2 bungkus gitulah. Kadang juga dapat lagi, maksudnya dari wilayah yang berbeda gitu ya. Jadi kadang ada 4-6 gitu. Itu kan banyak ya. Masa dikrengseng semua gitu. Apalagi satu wajan gitu biasanya. Waduh, yang makan daging di rumah cuman Fira aja. Hati-hati kolesterol. Tapi request saya pastinya yang pertama adalah dikrengseng. Soalnya suka aja sih dikrengseng super pedas gitu ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Sugianto Prima di Surabaya. Iya Mbak Fir, sepakat di krengseng emang enak. Oke, terima kasih. Terus ada Rofi di kawasan Bangil hadir. Di antara ketiga menu ini menurutku enak semua sih. Tapi kalau boleh aku pilih hanya satu yang aku pilih yaitu gulai. Aduh gak bisa ngomong saya katanya. Terima kasih. Gulai. Saya kurang suka sih. Oke, terima kasih. Terus ada Jarot di Ngopak Pasuruan, ikutan aja ya, terima kasih. Selamat malam buat Anwar Eko di Candi Sidoarjo, hadir Kak Alvira. Kalau aku sih tak bikin rendang atau rica-rica Kak Alvira, mantep bro. Dibikin nasi padang sekalian lauk rendang gitu ya. Ini ngomong-ngomong tak bikin yang kamu maksud ini kamu masak sendiri atau nyuruh ibumu yang masak bro? Kalau saya bilang dikrengseng enak, itu yang masak ibu saya maksudnya, bukan saya. Lagunya Warteg Boys, oke lah kalau begitu. Di memori kita ya bro. Terima kasih untuk Kak Fira, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Pak John Sableng, Mas Franky, Mas Sutekno, Mas Chris Wislik, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih. Selamat malam, saya juga berjumpa dengan nama Nurfarida. Nur Farida di kawasan Jombang. Kalau aku sih tak masak kuah gulai atau sup Kak Fira. Oke, lagunya Di Mana Perasaanmu Kak. Terima kasih. Sudah tak persiapkan ya. Mungkin yang kamu maksud itu dari Andika Mahesa and Dodi Kangenbek. Lanjut, selamat malam. Ketemu dengan Furin di kawasan Bangil. Shalom Kak Alvira. Happy Eid Adha Mubarak ya Kak. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah bicara sengaja ataupun tidaknya. Ini saudara ada potong kambing beberapa ekor masih sisa segini Kak. Kak Fira mau tak? Ya maulah.
Meskipun saya nggak bisa masak ya, tapi bisa makan. Kalau dapat rezeki dikasih daging, ya saya terima aja. Fun pollingnya seputar Idul Kurban, meski aku minus tapi keluarga ada yang meskipun aku non muslim gitu mungkin yang kamu maksud ya, tapi keluarga ada yang muslim, jadi aku tetap merasakan sukacita di hari ini dengan berbagi ke sesama yang membutuhkan. Semoga saudara-saudara tadi yang kebagian daging kambing dari saudaraku sekarang sudah pada makan enak ya kak, dan jadi berkat buat orang banyak. Emang langsung dimasak kah warga star kalau dapat daging kurban hari ini? Soalnya biasanya kalau di keluarga saya ya, dapat hari ini nggak dimasak langsung hari ini, karena memang hari ini kan udah ada makanan ya. Misalnya pagi tadi ibu saya masak gitu untuk seharian ini, jadi kan lauknya udah ada. Nah biasanya kalau dapat daging kurban hari ini itu cuman di apa ya, kayak di masukin kulkas kali ya, dimasukin kulkas dulu baru besok atau lusa itu dimasak gitu. Apakah warga sar langsung dimasak hari ini sehingga petang atau malam ini udah bisa menikmati daging kurbannya warga sar? Tadi aku masakin saudara krengsengan gulai juga tongseng kak, karena base dagingnya domba atau kambing premium. Jadi pas buat menu yang aku sebutkan, selain menu wajibnya adalah sate. By the way, seharian ini Kak Fira udah makan sate berapa tusuk, makan gulai berapa mangkok, hayo jujur katanya. Kagak, saya gak makan sate, saya gak makan gulai. Intinya gak makan daging saya hari ini. Makan apa ya hari ini? Ingat-ingat ya. Enggak loh, saya belum makan. Oh, barusan saya makan, cuman itu bukan makan yang gimana ya? Kayak nyemil gitu gak sih? Soalnya di rumah tuh ada cemilan apa ya? Saya lupa namanya sih. Tapi semacam kayak tempe digoreng aja gitu ya. Terus sama yang namanya, pokoknya kayak itulah. Kayak gorengan lah intinya, gorengan. Tapi intinya cuman cemilan aja gitu. Tapi itu udah cukup kenyang sih. Jadi belum makan nasi. Menyapa semua warga star tanpa terkecuali, selamat Hari Raya Idul Adha semuanya yang merayakan minal aidin wal faizin. Lagunya dari Delantis ya. Bunga maaf dipersiapkan di sini tampil. Terima kasih. Ada juga Putra di Pasuruan, selamat malam Kak Alvira. Kalau aku tak bakar Kak, alias tak bikin sate. Kalau Kak Fira dibikin apa? Kalau saya tak krengseng bro, pengennya sih dikrengseng ya, tapi gak tahu, terserah ibu saya. Yang masakan ibu, saya tinggal makan. Ngomong-ngomong Kak Fira, saya lihat di media sosialnya siang tadi lagi di bioskop nonton film apa? Kok malam hari udah ada di studio aja? Gimana ceritanya katanya? Iya, jadi tadi pagi tuh saya ini nyobain bioskop baru di Pandaan gitu ya. Jadi baru hari ini saya nyobain setelah 2 minggu buka gitu ya. Terus itu tak lihat tadi pagi tuh ada jadwal jam 10. Ada satu film yang tayang jam 10 pagi. Terus saya kan masuknya jam 2 siang ya. Jadi ini bioskopnya kan deketan ya, atau wilayah Pandaan gitu. Makanya saya gak harus keluar kota kayak ke Malang, ke Sidoarjo, ke Surabaya. Otomatis kan deket sama kantor saya gitu, deket sama tempat kerja. Walaupun saya masuk jam 2, tapi setidaknya kalau ada jam tayang film jam 10 kan nanti selesainya jam 12-an gitu ya film pertama itu. Alhasil ya udah sih kesempatan ya. Jadi nyempetin ke bioskop buat nonton satu film gitu dari jam 10 pagi hingga jam 12 siang. Terus langsung prepare ya, berangkat kerja dan nyampe kantor deh jam 2 gitu. Lumayan ya. Gitu, terima kasih. Satu lagi saya sapa, ada Mas Koncong di Kedawung hadir. Dapat daging kambing, enaknya digulai aja Mbak Fira. Lagunya Ari Lasso. Ari Lasso yang apa Bro Koncong? Silakan bisa disebutkan untuk judul lagunya ya. Terima kasih. Ke lagu berikutnya warga star, kami hadirkan giliran Delantis, Bunga Maaf.

страны 8-го Star FM. Sekarang waktunya menyapa warga Star yang sudah bergabung di Facebook kami, Star 105.5 FM. Saya jumpai selamat malam, berjumpa dengan nama Aba Waisal di Gianyar, Bali. Hadir, selamat sore Mbak Alfira Pau. Kalau dapat daging kurban, mau tak masak gulai Kak Fira. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu ya. Amin, terima kasih. Terus ada Yuda Skizofrenia, hadir Kak. Kalau daging sapi dibuat bakso, kalau kambing di sate Kak. Kalau onta entah diapain ya. Lagunya Stand Here Alone yang kura-kura. Udah tampil ya bro. Selama mengudara kakak, semangat. Siap, terima kasih. Terus ada Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Biasanya dimasak sate dan gulai Kak Fira. Mau kirim salam buat Arfi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Chris Wislik, John Sableng, Mbak Reni, Mbak Ani, dan Wak Rite. Untuk Mbak Firanya, makasih banyak ya. Sama-sama. Terus ada Mas Iki di Kedawung. Selamat petang Mbakku. Daging embeknya digulai sama dibuat semur. Mau kirim salam buat Mbak Fira dan seluruh warga Star, sehat selalu dan selamat menikmati menu perdagingan. Lagunya Ariel featuring BCL, Menghapus Jejakmu, udah tampil ya bro. Terima kasih. Lanjut ada Mas Sutikno dari Sidoarjo. Selamat petang Mbak. Daging embeknya dikrengseng katanya. Sama ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Marcel Furniture. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Umumnya sih di sate Kak Fira. Iya, terima kasih. Soalnya memang kalau kita beli sate warga Star kan biasanya yang umum ya, yang umum itu sate ayam sama sate kambing ya kan. Nah biasanya kalau sate ayam itu yang membedakan adalah apakah ayam, apakah ayam kampung atau ayam potong gitu. Yang membedakan ini menjadi ayam yang mahal atau enggak gitu ya. Tapi jarang, biasanya kalau dibikin sate itu yang ayam potong. Jarang kalau yang bikin sate itu ayam kampung ya. Karena tekstur kulitnya memang lebih keras. Beda dengan ayam potong. Nah kalau kambing itu jelasnya lebih mahal dari ayam. Dari segi perdagingannya aja, pembelian dagingnya juga udah beda ya. Makanya kalau mau beli daging kambing atau sate kambing ya, itu lebih mahal daripada daging, daripada sate ayam gitu kan. Nah, pas momentum kurban seperti ini, itu memang dijadikan ajang buat kita menikmati sate kambing. Itu lebih banyak makannya. Yang biasanya satu tusuk ya, satu tusuk itu bisa 5.000. Ada juga yang sampai 10.000. Kan dalam satu tusuk sate kambing itu ada tiga kan warga Star ya, ada tiga daging ya. Anggap saja satu tusuknya itu 10.000, bahkan lebih biasanya. Tergantung bukan jenisnya ya, tapi volumenya gitu. Apakah lebih tipis atau lebih tebal, lebih banyak kan dagingnya gitu. Intinya daging kambing itu mahal. Lebih mahal daripada sate ayam. Jadi banyak yang ngebikin sate, sate kambing. Hati-hati darah tinggi, warga Star ya. Hati-hati juga kolesterol, jangan banyak-banyak, secukupnya aja. Oke, terima kasih. Terus ada, memangnya kenapa? Seng Kak Fir, aku dapat 7 bungkus. 2 kambing, 2 domba, dan 3 sapi. Mantep bro. Itu dari Pak Rete, Pak Kades, anak sekolahan, warga, hingga saudara loh. Aku sih di sate, di tongseng, semua enak-enak aja kok. Soalnya hobi ama daging kambing, domba, dan sapi. Lagunya Silong Seven yang sederhana. Terima kasih. Tapi bisa ganti request memangnya kenapa? Soalnya kemarin sudah hadir sederhana by Silong Seven. Jadi biar lagunya gak itu-itu aja, kamu bisa ganti request untuk hari ini ya bro. Terima kasih. Selamat malam buat Reni. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Alhamdulillah di sate sih Kak. Salam buat warga Star semuanya. Untuk Kak Fira selamat beraktivitas, sehat selalu dan selamat menikmati satenya.
Enggak, saya enggak disate ya. Saya enggak disate. Udah bosan. Udah bosan kalau disate ya. Dari kecil saya makan sate. Ya sate kambing, ya sate ayam, sate kelinci. Oke, terima kasih. Yuk, yang lain bisa dijawab ya untuk fun pollingnya. Jika dapat daging kurban, mau dimasak apa? Di sate kah, di gulai, di tongseng, atau yang lain boleh disebutkan. Di pesan via WA, kali ini giliran Andika Maesa and Dodi Kangen Band. Di mana perasaanmu?

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
4: Oh. Tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
5: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
4: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu,
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Master FM, satu lagu yang sesuai dengan pengalaman Bernadia ya, di mana dia kan juga penyanyi yang sering manggung di tiap kota gitu ya. Biasanya sih ketika dia manggung di banyak kota, apalagi dia rabun jauh gitu ya, biasanya minus. Dan di situ meskipun nggak memakai kacamata, tapi itu cukup ngebantunya karena ketika melihat orang-orang atau para penggemar di depan panggung itu meskipun banyak banget, kadang meskipun udah banyak jam terbangnya, kita tetap nervous. Kita itu kayak deg-degan gitu ya. Makanya karena deg-degan itu penampilan kita kurang optimal. Dengan minus ya, atau pandangan kita lumayan kabur terhadap banyak penonton, itu cukup ngebantu bagi seorang penyanyi. Karena setidaknya dengan pandangan blur gitu ya, yang jarak jauh itu ngebikin tidak terlalu deg-degan, tidak terlalu nervous, alhasil bisa lancar manggungnya gitu ya. Namun ada suatu masa di mana dia itu manggung di kota yang di situ ada seseorang yang pernah ada di hatinya atau pernah berkomitmen dengannya, lebih tepatnya mantan pacar gitu ya. Ada seseorang di sebuah kota dan kebetulan Bernadia dapat undangan tuh ke kota itu gitu, buat manggung maksudnya. Yang awalnya dia itu gak pakai kacamata ya, karena setidaknya dengan minusnya dia itu kayak bisa membantu dia buat tidak terlalu deg-degan gitu, demam panggung lah. Tapi khusus di kota ini, kota tempat salah satu mantannya, itu ngebikin dia itu pakai kacamata. Karena kenapa? Ya kali aja ada seseorang yang masih ada di hati gitu ya, itu ada di segerombolan para penonton yang sedang menonton gitu. Jadi ada harapan lah, sang mantan terindah ya, itu juga nonton manggungnya dia di kotanya ya. Karena sebuah kota itu menjadi kota biasa aja ketika kita tidak mencintai dengan dalam salah satu penduduknya. Tapi kalau ada salah satu penduduknya di kota tersebut yang mempunyai tempat tersendiri ya di dalam hati kita, itu pastinya akan lebih spesial. Kotanya yang spesial ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Fira Zahra. Lagu yang barusan tampil Bernadia, Rabun Jauh, yang juga minggu ini masih ada di top 10 favorit kita. Lagu ini dipesan via Facebook, selamat mendengarkan. Wargaster, tau gak sih di Purwasari Pasuruan ada hotel baru, namanya MIK Resort and Hotel. Lokasinya di Jalan Raya Pucang Sari, Purwasari Pasuruan. Di sana disediakan paket pernikahan mulai 15 juta rupiah, tempat rapat mulai 250 ribu rupiah. Fasilitasnya ada villa, resort and hotel, fitness center, kolam renang, tour and travel, hall, salon, restoran, and galeri. Nikmati promo soft opening dengan harga 400 ribu rupiah. MIK Restoran buka setiap hari mulai 8 pagi hingga 9 malam dengan menu Timur Tengah pertama di Pasuruan. Menu unggulannya parata dan nasi kebuli. Buat kamu yang penasaran, jangan lupa mampir ya. Informasi bisa dilihat di Instagram MIK Restoran and Resort, TikToknya MIK Resort dan Hotel Purwasari, WA 0811-350-2263. Jangan lewatkan talk show-nya besok Wargasar 28 Mei 2026 jam 11 siang di program Stargate, hanya di Radio Star FM. Masih ngobrolin sebuah kota yang memoriam, kali ini kami hadirkan Kota Ini Tak Sama Tanpamu by Nadif Basalamah and Andi Rianto.

0: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
3: Si Mas, kalau nyenter mobilnya jangan ngebut, bisa enggak?
5: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
3: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun ku loh, Mas. Dan dikenakan denda 500.000.
5: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
3: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
5: Betul, Mas. Masuk gue kok.
3: Awas, Mas.
6: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
7: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
11: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Da da da hey.

Bergeser, kita jeda terlebih dahulu dalam sesi Star of the Month Mei 2026 bareng dengan Geisha. Berbicara album ketiga Geisha yaitu Bersinar Terang di tahun 2014. Pada album studio ini rupanya vokalis Momo terakhir bergabung dengan grup ini, Wargesar. Album ini memuat 12 lagu di mana 9 di antaranya adalah lagu baru dan 3 lagu lainnya itu diambil dari album-album terdahulu. Lagu utamanya di album ini adalah Kamu Jahat, kemudian Lumpuhkanlah Ingatanku, Setengah Hatiku Tertinggal, Adil Bagimu Tak Adil Bagiku, dan Akulah Pelangimu. Album ini hanya dijual di seluruh gerai salah satu merek frecikan ternama di Indonesia. Di album ini, Geisha juga berhasil ngebikin rekor untuk video klip Indonesia yang paling banyak ditonton di YouTube melalui lagu Lumpuhkanlah Ingatanku, di mana video klip lagu ini juga telah ditonton oleh 25 juta lebih penonton. Kami hadirkan salah satu lagu yang barusan saya singgung dengan judul Lumpuhkanlah Ingatanku.

105,5 STR FM. Baik, Warga Star, udah jam 7 malam, berarti udah giliran kita memasuki segmen memori kita ya, hingga jam 8 malam. Jadi yuk bergabung di WA atau Facebook kami. Kalau di WA 081831075. Via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. And masih bareng dengan Vira Zahra. Warga Star, tentunya untuk hari Rabu ini, karena juga bertepatan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha, maka dari itu saya juga mengambil tema untuk hari ini tentang Hari Raya Idul Adha atau berhubungan dengan penyembelihan hewan kurban. Udah pada dapat daging kurban apa belum untuk hari ini, Warga Star? Udah ada agenda mau dibikin apa gitu daging kurbannya? Apakah di sate, di gulai, di tongseng, atau yang lain? Boleh disebutkan. Saya jumpai untuk yang baru saja hadir, selamat malam. Kalau di WA kami 081831075. Ada yang namanya Tom Bonati di kawasan Tretes Pasuruan hadir. Pecel gado-gado ketoprak nasi goreng terancam. Jangan kelor dan pecel tempe urap-urap dan lain-lain ya. Ya, untuk 3 hari atau seminggu ke depan kayaknya memang iya. Karena yang jualan di pasar pun itu juga libur 3 harian, Warga Star. Karena ya gimana? Orang semuanya pada masak daging ya. Terima kasih. Kemudian ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Kalau aku sih di tongseng yang pedes ya. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, dan untuk non Viranya terucap semoga sehat selalu dan jaga pola tidur. Jangan malam-malam ya. Jangan sering begadang alias melean. Terima kasih. Saya terakhir melean alias begadang itu hari apa ya? Hari Jumat. Jumat ke satu kemarin itu nonton Full House film tahun 2004 ya, film lawas. Cuman kayak lagi pengen nonton lagi aja gitu. Wah, ceritanya seru gitu. Padahal udah tahu ceritanya ya. Film lah, film. Jadi itu. Oke, terima kasih. Kemudian ada Furin, kenapa? By the way, mamanya Kak Vira sehat kan? Furin doakan makin hari makin sehat ya. Amin. Kalau dibilang sehat total sih enggak ya, karena tiap hari juga masih minum obat-obatan, terus juga suntik insulin gitu. Tapi ya alhamdulillah baik-baik saja gitu. Oke, terima kasih doanya. Ketemu juga dengan Koncung di Kedawung Pasuruan untuk lagunya Ari Lasso Arti Cinta. Udah saya hadirkan barusan ya bro, terima kasih. Kemudian ada Kak di Metal Saestu di kawasan Surabaya. Kak, jam 8 nanti bertugas kah? Mungkin menggantikan DJ yang berhalangan karena menikmati kuliner olahan daging gitu ya. Lah, bro, saya kan juga DJ ya. Masa saya juga nggak menikmati olahan daging? Sama-sama menikmati. Cuman jadwal is jadwal ya. Ya, nanti tetap yang siaran penyiar yang lain ya. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Momon di Kedawung Pasuruan. Selamat malam Kak Alvira dari PG Kedawung yang piket jaga hari ini bersama Om Kuncung dan Mas Momon. Lagunya Biru by Dere udah tampil. Spesial untuk Kak Alvira yang katanya masak krengsengan. Selamat beraktivitas ya Kak. Siap, terima kasih. Tapi belum dikrengseng, belum dimasak. Cuman agenda atau rencana aja gitu ya. Yang masak juga bukan saya tuh gak jago masak. Makanya gak pernah masak. Yang masak ibu saya ya. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Ayub Mamsin di kawasan Jombang. Lagunya Kebesaranmu by Power Metal. Gak bisa keputar lagunya karena gak ikutan fan polling ya. Terima kasih. Jadi buat yang lain bisa ikutan fan polling dulu, baru lagunya diusahakan untuk dihadirkan ya. Terima kasih. Berjumpa dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Ganti requestnya Proja Pop, bau-bau-bau. Kalau ada ya Kak, lagu jarang muncul juga sih. Kalau gak ada, Fudu, salam untuk dia. Saya belikan Fudu aja ya bro, yang aman. Soalnya gak semua lagu itu ngehits ya.
Nah, kita puterin yang ngehits dan dirilis secara resmi di Radio Agita. Terima kasih. Satu lagi ada Albi Faizal di Wiyung, Surabaya hadir. Kalau aku sih dibikin rendang ya, karena bumbunya swadepol. Lagunya Dewa 19 yang Aku di sini untukmu. Ini vokalisnya udah Once apa Ari Lasso ya? Coba nanti tak cek ya. Soalnya Ari Lasso tadi udah hadir dengan Arti Cinta, jadi gak bisa hadir dua kali. Oke, terima kasih. Puterin dulu yang satu ini, Voodoo, Salam Untuk Dia.

0: care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
9: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
8: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
9: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
8: Iklan di mana?
9: Di radio Star FM aja pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
8: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
9: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
8: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
9: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
8: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu duet dari Ungu featuring Rosa pada masanya Wargesar dengan Terlanjur Cinta. Baru-baru ini sedang viral di media sosial, yaitu anak pertamanya Pasha Ungu ya, yaitu Kisha Alvaro yang memang udah beranjak dewasa ya, dimana usianya sekarang udah 22 tahun Wargesar. Dan seringkali mengcover lagu ayahnya di masa Ungu sedang jaya-jayanya ya. Terbaru lagu yang barusan tampil, Terlanjur Cinta, itu ia cover bersama adiknya. Tapi ngecovernya bukan versi original atau rekaman gitu ya, melainkan cuman dia sedang live di TikTok kemudian menyanyikan lagu Terlanjur Cinta ini, Wargesar. Nah, banyak pujian ya, banjir pujian juga. Karena bukan hanya di konten TikTok aja ketika Kisha Alvaro menyanyi, melainkan secara live ya, ketika Kisha Alvaro tuh diundang untuk mengisi suatu acara, terus ngebawain lagunya Ungu, itu langsung kayak menjadi Pasha Junior gitu ya. Tipikal suaranya Kisha Alvaro tuh kayak pleketi-plek gitu, sama ayahnya Pasha Ungu, Wargesar. Jadi berasa kayak bukan hanya face ya, bukan hanya jasmani saja, melainkan sampai suaranya juga. Itu kayak ibaratnya buah ya, yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi kalau netizen yang komen, buah jatuh sama pohon-pohonnya gitu ya. Soalnya kayak beneran hampir 100% gitu. Ketika kita mendengarkan Kisha Alvaro, terlebih yang secara live ya, itu menyanyikan lagunya Ungu, berasa itu kayak Pasha lagi nyanyi gitu, terlebih waktu masih masa mudanya ya. Sejauh ini sih masih belum ada rilisan secara resmi ya, yang kayak rekaman di label musik gitu, terus diedarkan luas yang mengcover lagunya Ungu. Karena sejauh ini Kisha Alvaro juga sempat merilis lagu, kayak lagunya Kehadiranmu, itu yang mengcover lagunya Fageto. Dan lagu yang lain, intinya masih belum yang versi Ungu untuk rekaman gitu ya. Tapi kalau yang versi live itu banyak. Kan lebih gampang kalau nyanyikan secara live gitu ya. Baik Wargesar, kita masih di segmen memori kita bareng dengan Vira Zahra. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih tune in di program ini. Dan untuk Wargesar yang sudah ngasih jempol manisnya ya di postingan favorit kita di story WA kami, saya sapa. Ada Faris Alhamid di Pasuruan, Ferial Rohim di Tanggulangin, Bang L di Katon, Reni di Gejapanan, Andi di Gerati, Bams di Sidoarjo, Hendrik di Kedawung, Rofi di Bangil, Aldi di Sidoarjo, Dewi Istar di Sidoarjo, Albi Faizal di Wiyong, Mas Iki di Kedawung, Arfi di Gresik, Deson Vandos di Bondowoso, Anwar Eko di Candi, Franky di Bangil. Terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami. Kalau di Facebook kami untuk postingan favorit kita, saya sapa juga. Ada Mas Iki, Arvidianto, Toto Blendrang, Abah Waisal, Marcel Furniture, Solihin, Muhammad Syaifi, Memangnya Kenapa, Andong Irawan, Reni, Yuda Skizofrenia, Asari, Tony Azura, Yohanes Wayudi, Anwar Eko, Sutikno, Robert Armato. Terima kasih untuk jempol manisnya. Lanjut Wargesar, giliran Fagetos dengan Kehadiranmu.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105.5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Astrid dengan Terpukau rupanya ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita pada kesempatan hari ini, warga Star. Sebenarnya untuk yang barusan aja hadir

Gak bisa, soalnya Dewa tadi udah hadir ya. Jadi buat lain kesempatan aja, oke? Terima kasih. Baik, bergeser karena waktu sudah mendekati jam 8 malam. Jadi habis ini bergeser ke Rock Hit. Ada Rani Krishna yang bertugas hingga jam 10 malam. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

Ρέτε στη Λίμα, ακόμα είμαστε ρε βέμ. Το μανί χαρί μου τσεραχκάν δουνιά μου. Χαλό, σλάμαντ μάλα, μάργια στάρ. Λου, kayaknya sudah pada kenyang ya. Ayo, ayo, ayo. Sekarang saatnya merapat di Rockit bersama dengan Rani Krishna. Biar malamnya semakin hot lagi. Kali ini untuk edisi special, special day. Harinya hari Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk warga Star semuanya saja. Mudah-mudahan juga Idul Adha kali ini membawa keberkahan untuk kita semuanya ya. Oke, Rani Krishna siap menemani selama 2 jam ke depan dengan lagu-lagu rock mancanegara tentunya sampai jam 10 malam nanti. Satu lagu dari Red Hot Chili Peppers dengan Give It Away hadir kali ini Parkway Drive dengan Pre. Selamat malam, keep on rocking.

and stick your moral standards, 'cause it's all a dirty lie.

105,5 Star FM. Satu lagu dari D Star berhadir dengan Down With The Sickness, lagu hit ikonik di tahun 2000 yang memang band metal D Star ini dikenal dengan vokalnya agresif ya. Yang paling dikenal dari lagu ini memang jeritan legendarisnya itu loh. Maksudnya teriakan oh wah ah, ah, ah, itu loh. Itu kayaknya menjadi ciri khas lagu ini ya. Dan ternyata itu begitu dicari informasinya, terciptanya secara spontan. Jadi sang vokalis melakukan improve saja yang membuat rekan-rekannya terkejut dan mengira kalau itu gangguan waktu rekaman. Ternyata enggak, ya memang spontan saja improve. Dan ternyata ini menjadi ciri khas dari lagu Down With The Sickness. Hadir di menit ke-24 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Aduh gimana, sudah dapat daging semuanya? Dimasak apa hari ini? Ada yang belum dapat ya? Aduh. Yang belum dapat bisa minta tetangganya. Oke, selamat Idul Adha untuk warga Star semuanya yang tahun ini berkurban atau juga membawa hewan kurbannya. Mudah-mudahan semakin membawa keberkahan untuk keluarga ya. Oke, silakan yang pengen bergabung SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Sementara yang sudah bergabung di WA sudah banyak loh ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Pak John nih kalau biasanya mesti ngewarin nih. Masa ya dodol ya? Dodol tak Pak John? Oke, selamat malam untuk Adoy yang ada di kawasan Sidoarjo. Ada Ayub Malamstin di Jombang. Kemudian juga ada Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes ya. Buat Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metal Tue, Tom Boniti juga. Yang lainnya terima kasih. Sementara ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Matur nuwun Barani, menyapa untuk Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Pak John Sableng. Ada Mas Franky, Mas Sutekno dan juga Chris Wislik. Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam. Mat Idul Adha, bau nyengat orang bakar sate sampai malam ini Bunda. Loh kamu dikasih bau wedok, gak makem satenya. Ya sudah sana beli. Lagunya ditunggu ya. Sementara ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik, menyapa untuk Rebat Cavalera, Tom Boniti. Ada Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Wislik. Buat Bunda Rani terucap semoga sehat selalu. Buat semua yang lagi mendengarkan, salamnya tiga jari. Lihat jarinya, kalau jari telunjuk tengah dan jari manis yo, hak metal jadinya. Oke lanjut, Metallica dengan Damage Inch.

0: bingung nih, pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
0: Lol. Apa?
2: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
8: Your music is back. Your music is back.
9: 105.5 Star FM, the real music.
10: Keep rocking and stay on rockets. More rocking hits coming your way.
11: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

105,5 Stereo FM. Can't Get Enough. Salah satu lagu paling ikonik dari band funk rock asal Selandia Baru, Super Gruo. Lagu ini dirilis 5 Juli 1994 dan langsung menduduki peringkat 1 di tangga lagu Selandia Baru dan menjadi hit besar di radio alternatif. Grup ini memang dikenal lewat perpaduan unik ya antara funk rock dan juga rap. Dan salah satu ciri khas di lagu ini ada permainan bass yang energik dan juga vokal rap dari Chefu. Hadir di menit ke-47 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Yang mendekat semakin banyak, Rani sapa satu persatu dan kali ini gilirannya di Facebook. Halo, apa kabar? Selamat malam untuk Pak Rete Heru Mulyono. Sudah kewarken ya? Habis embek berapa ini? Ada Toto Blenderang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Suramadu. Menyapa untuk Arfi Floridan, Anwar Eko, Marcel, Robert Cavalera, Wawa. Ada Chris Fislik, Tony Azura, Pak John Sableng, dan juga Wak Rete. Mbak Rani sehat selalu, murah rezekinya. Amin. Terima kasih. Hendrik Beat juga, waalaikumsalam, sudah hadir lagunya. Ada Imam Azhari yang ada di Mojo Anyer, Mojokerto. Selamat menikmati kolesterol, kepala pusing, ngeluh kebanyakan sapi dan juga kambing ya. Enggak, saya enggak, soalnya belum hari ini. Oke, kemudian juga lanjut masih di Facebook. Ada Didit Hendra Dewanto ya. Oke, terima kasih kembali. Kemudian juga Tony Azura, hadir Mbak Rani. Oh, Pantera banyak yang minta ya malam hari ini ya. Salah satu saja. Ada Sarip OTW. Kemudian juga selamat malam untuk Anas Wahyu. Hah? Saya dipanggil Om. Oke, ada Jeffrey yang di kawasan Ngoro juga ya. Kemudian Tom Bodeti menyapa untuk Robert Cavalera, Arfi Florinen dan juga ada Ayub Malstim. Lolo, kok begini? Itu lo gabung di WA grupnya pendengar itu lo. Ruame, seneng. Oke, lanjut. Rani hadirkan yang satu ini dulu dari Deep Purple dengan Highway Star.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
3: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rockets. More rocking hits coming your way.

105,5 Star FM. Kita masuk di sesi Star of the Month. Ada grup band Geisha. Geisha kembali menggebrak industri musik tanah air dengan merilis karya terbaru mereka di tahun 2026 dengan judul Geram. Single ini menangkap emosi mendalam saat seseorang berada di titik batas dalam sebuah hubungan yang tidak lagi sehat. Melalui lagu ini, Geisha membuktikan eksistensinya sebagai grup musik yang tetap relevan bagi para pendengar lintas generasi dengan vokal yang selalu emosional. Kisah di balik lagu Geram ini mengangkat tema yang sangat dekat dengan realitas, yakni pengkhianatan. Saat ini Geisha diperkuat oleh formasi Regina Putire pada vokal, Nat pada bass, dan Dan pada keyboard. Ketiganya menegaskan bahwa identitas Geisha bukan sekedar band nostalgia bagi para penggemar lama, melainkan sebagai teman hidup yang terus tumbuh bersama pendengarnya.

Miss Mia dengan Domination hadir membawa kita di menit ke-23 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Oke. Lanjut karena masih banyak ini yang belum sempat Reni sapa ya. Lanjut. Selamat malam untuk Jeffrey yang ada di kawasan Ngoro. Kemudian juga ada Didit di Surabaya. Ada Tom Bonetti menyapa untuk Robert Cavalera, Arvi Florinan dan juga Ayu Malstim. Ada juga yang suka Paramore ini siapa tadi ya? Spesial untuk Kak Rani Krishna yang masih kekenyangan daging. Oh, saya makin daging aja belum hari ini. Mas Freki di Bangil, Gun & Roses tadi sudah hadir ya. Sebar salam untuk Satria Putra, Santi, Tom Bonetti, Angel, Crispy Slick, Aska, Arfi, ada Felicia, Rohim, Iva, Anwar, Eko, Naila. Semuanya selamat malam, semoga bahagia selalu. Mbak Rani tetap semangat, lanjut program Rocketnya. Terima kasih. Ada Agus Valia di Sumobito Jombang, yang kayaknya lagi hujan di sana ya. Kemudian juga ada Albi Faisal di Wiyung, Surabaya. Insya Allah untuk requestnya. Saya Nita ini banget loh. Kok tuh kurus bad omens gitu ya. Akhirnya saya suruh ganti. Tapi mudah-mudahan juga bisa dihadirkan karena memang keterbatasan waktunya aja ya. Di Facebook lanjut untuk Ayub. Ada Putri Nur Karisma. Selamat malam juga untuk Satria Putra. Ada Marcel yang hanya pamer sate saja. Tanpa dikirim ke sini ya. Kemudian Diva Ananda Putri Cantika. Ada Fauzia Zakia Boru Saragih juga. Dan untuk yang sudah memberikan like-nya, terima kasih. Rani gak bisa sebut satu persatu karena banyak sekali ini. Ada 31 ya. Berkah selalu diberikan rezeki yang banyak dan halal tentunya. Oke, lanjut kali ini Europe hadir dengan Let's Look at Eden.

105,5 Star FM. Warga Star ini, jangan lupa untuk Anda yang pengen mengajak keluarga untuk menginap di hotel ya, yang dekat-dekat sini aja. Sekarang ini ada hotel baru di Purwosari, namanya MIK atau MIK Resort and Hotel. Lokasinya di Jalan Raya Pujang Sari Purwosari Pasuruan. Di sana disediakan paket pernikahan mulai 15 juta rupiah, tempat rapat mulai 250 ribu rupiah. Fasilitasnya ada villa, resort and hotel, fitness center, kolam renang, tour and travel, hall, salon, restoran, dan juga galeri. Anda bisa menikmati promo soft opening dengan harga mulai 400 ribu rupiah. MIK Restoran buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam dengan menu timur tengah pertama di Pasuruan. Menu unggulannya ada parata dan nasi kebuli. Kalau Anda penasaran, jangan lupa mampir ya. Informasi bisa dilihat melalui IG MIK Restoran Resort, TikToknya di MIK Resort and Hotel Purwosari, WA-nya atau nomor yang bisa Anda hubungi di 0811-350-2263. Jangan lewatkan talk show-nya besok ya, hari Kamis 28 Mei 2026 jam 11 siang di program Stargate, hanya di 105.5 Star FM.

105,5 Stereo FM, satu lagu hadir dari Cinderella dengan Through the Rain. Membawa kita di menit akhir untuk Rockit malam hari ini. Saatnya Rani pamit mundur dan terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf banyak request yang belum sempat Rani hadirkan ya, karena memang waktunya saja yang terbatas. Oke, satu lagu terakhir, Cradle of Filth bakal hadir dengan Gabriel. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, have a nice dream and keep on rocking.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan, pendengar terkasih. Saya Nina Kurniawan, pagi hari ini yang bertugas. Mari kita bersatu hati, bersekutu bersama melalui Praise the Lord program. Kita bersyukur, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah. Tuhan berikan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, hari baru. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin dan menyertai sepanjang hari ini. Di Praise the Lord program, Tuhan, Engkau yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami memulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM. Puji nama Tuhan, pendengar terkasih. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini ya Bapa. Kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong kami. Ajar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Urapi kami semua. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Ubahlah kami. Biarlah hidup kami menjadi baru melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita belajar bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema Pertumbuhan Menuntut Perubahan ya. Dari Yohanes 15 ayatnya yang kelima, mari kita baca terlebih dahulu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Pendengar terkasih, sebagian besar orang rela berjuang keras demi mengejar kenyamanan ya. Namun sayangnya, kenyamanan cenderung membuat orang berhenti bertumbuh. Ketika orang sudah merasa nyaman, mereka menjadi enggan jika harus berjuang lagi. Harus berubah lagi. Padahal, pola yang demikian tidak baik bagi kehidupan rohani yang sehat, ya. Sebab Alkitab secara konsisten menunjukkan bahwa hidup orang percaya merupakan proses pertumbuhan dan perubahan secara terus-menerus menuju kedewasaan rohani dan keserupaan dengan Kristus. Kadang orang berpikir bahwa tinggal di dalam Kristus sama dengan tinggal dalam zona nyaman, ya. Namun Yohanes 15 justru menunjukkan bahwa tinggal dalam Kristus menuntut pertumbuhan dan buah yang prosesnya harus melalui pemangkasan. Pemangkasan ini dapat dimaknai sebagai proses penyucian dan pendisiplinan Tuhan. Pembersihan dari hal-hal yang tidak perlu, kebiasaan buruk, ya, keinginan badani, relasi yang toksik atau prioritas yang salah dalam hidup. Proses inilah yang menjadikan kita bertumbuh, ditandai dengan adanya perubahan menuju keserupaan dengan Kristus. Dengan demikian, keengganan untuk keluar dari zona nyaman sesungguhnya tanda bahwa kita sedang membawa diri sendiri menuju kematian rohani. Sebab segala yang hidup akan selalu ditandai dengan pertumbuhan dan perubahan. Sebagaimana benih bertumbuh menjadi pohon, bayi bertumbuh menjadi dewasa, demikian pula rohani kita semestinya, ya. Menolak perubahan berarti menolak karya Roh Kudus dan membuat kita terpisah dari kuasa, kasih, dan maksud Allah. Pendengar terkasih, iman yang hidup akan terus bertumbuh, senantiasa berubah dan berbuah.

105,5 Star FM, puji nama Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Pendengar terkasih, mari kita bersuka cita ya, karena roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Dan mari kita terus bertumbuh, bertumbuh dan berbuah untuk menjadi berkat. Biarlah hidup kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Hidup kita menjadi baru.

105,5 Star FM. Puji nama Tuhan, pendengar terkasih, hidupku menjadi baru ya. Sumber kekuatan dan keberhasilan hidup yang sejati berasal dari Allah. Tanpa persekutuan yang intim dengan Kristus, manusia tidak dapat melakukan apapun yang bernilai kekal. Sebaliknya, hidup yang melekat padanya akan menghasilkan buah rohani yang lebat. Puji nama Tuhan, arti berbuah adalah buah ya. Dalam konteks ini adalah karakter Kristus, kasih, sukacita, damai sejahtera, perbuatan baik, dan menjadi berkat bagi sesama. Pendengar terkasih, di luar dia, segala pencapaian duniawi kita akan kehilangan makna kekalnya ya. Biarlah cara kita tinggal di dalam Yesus adalah melalui doa yang tekun, membaca firman, dan hidup dalam ketaatan setiap hari, supaya hidup kita terus bertumbuh, bertumbuh dan berbuah. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita mendengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, kami persilakan bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa bergabung melalui Facebook ya. Yang di luar jangkauan bisa mendengarkan di Radio Box Star FM, atau Anda juga bisa mendengarkan melalui website kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dina the Quality Internet Service Provider. Baik, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu dengan tema yang menyakitkan anak.

0: saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Perbincangan kami kali ini, kami akan beri judul Yang Menyakitkan Anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio, kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita melihat cara orang tua atau cara kita itu mendidik anak-anak atau bergaul dengan anak-anak, itu kan macam-macam gitu Pak Paul ya. Tetapi mungkin secara umum ada bisa digolong-golongkan atau bagaimana Pak Paul?
1: Secara umum kita dapat bagi dalam 3 golongan Pak Gunawan. Golongan pertama adalah yang kita sebut otoriter. Jadi ada orang tua yang memang sangat memaksakan kehendaknya. Apa yang dikatakannya menjadi hukum bagi si anak atau bagi rumah tangga itu. Jadi anak-anak tidak mempunyai kebebasan untuk berargumentasi atau membela diri atau ya mencoba melakukan kehendaknya terpisah dari apa yang diinginkan oleh orang tua.
0: Itu beda dengan orang tua yang menegakkan disiplin di dalam rumahnya.
1: Beda, jadi ada lagi yang disebut orang tua yang otoritatif. Nah, otoritatif ini mungkin tadi Pak Gunawan sebut ya, yaitu orang tua yang menegakkan disiplin dalam batas yang wajar. Jadi bukannya otoriter, memaksakan kehendak terus menerus secara membabi buta, tapi tahu kapan menegakkan disiplin, kapan tidak mundur, kapan maju. Nah, itulah orang tua yang kita sebut otoritatif.
0: Ya, kalau orang tua yang seringkali kita sebut orang tua itu keras gitu, itu yang digolongkan yang mana gitu Pak Bale?
1: Kalau yang keras adalah yang otoriter. Jadi orang tua yang gak bisa menerima pendapat anak atau kehendak anak. Jadi yang dipikirkan, yang diinginkan adalah yang harus terjadi dalam rumah tangganya.
0: Biasanya yang otoriter sama yang otoritatif tadi kan pria itu, jadi papanya itu, ayahnya gitu Pak.
1: Iya, seringkali pria, seringkali pria. Tapi ada juga yang ibu-ibu, wanita, ya. Ibu-ibu. Nah, kelompok yang ketiga adalah ini yang kita sebut kelompok yang permisif Pak Gunawan. Jadi orang-orang ini terlalu membiarkan anak ya, membolehkan anak, mengizinkan anak berbuat apa semaunya. Nah, saya kira masing-masing dari metode atau gaya orang tua membesarkan anak ini akan berdampak pada anak-anaknya.
0: Ya, tapi dari masing-masing gaya itu mereka biasanya punya alasan sendiri-sendiri gitu Pak Paul ya. Biasanya yang otoriter itu tadi juga orang tua yang mungkin dulunya juga diperlakukan begitu oleh orang tuanya Pak Paul.
1: Bisa

0: ini tidak bisa bebas ya menjadi diri apa adanya. Takut sekali di depan orang tuanya. Nah, bahayanya adalah kalau di luar orang tua, anak-anak ini bisa berubah liar atau mempunyai suatu sikap dualisme di depan orang tua, baik penurut, di depan teman-teman atau di belakang orang tua dia menjadi anak yang berkebalikannya.
1: Itu beda dengan orang tua yang terlalu melindungi anaknya, Pak Paul.
0: Lain ya. Jadi ada orang tua yang memang protektif tapi tidak otoriter. Ya, tapi ada juga orang tua yang protektif terlalu melindungi anak dan otoriter. Ya, enggak selalu sama. Nah, misalkan dampak pada yang lainnya ya, anak-anak dibesarkan di rumah yang terlalu permisif, semua diizinkan, itu cenderung tidak mengenal batas ya, tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sebab semua boleh. Akibatnya ada kecenderungan anak-anak ini bertumbuh liar. Begitu. Nah, syukur-syukur kalau anak-anak ini tahu diri lah gitu. Jadi orang tua memang tidak perlu terlalu melarang ya anak-anak ini menjadi baik-baik saja. Tapi misalkan ada bakat-bakat membangkang dan ada pengaruh-pengaruh teman yang tidak baik, bisa jadi anak-anak ini ya tumbuh liar. Ini jadi keluarga yang permisif harus berhati-hati dengan hal-hal seperti ini. Sedangkan yang otoritatif, orang tua yang tahu ya kapan menegakkan disiplin dan mengkombinasikannya dengan izin ya membolehkan anak, biasanya akan menciptakan anak-anak yang terarahkan ya, anak-anak yang tahu arah hidupnya, tahu batasnya, tapi juga nggak ketakutan seperti anak-anak yang dibesarkan di rumah yang otoriter.
1: Iya, ada orang tua yang ketika anak pertamanya lahir dia sangat otoriter gitu Pak Paul, tetapi kemudian lahir anak yang kedua, ketiga itu secara berdekatan gitu Pak. Nah, lama-lama dia tidak bisa lagi mengontrol anak-anaknya dan dia mengambil sikap yang tadi Pak Paul katakan permisif, itu sudah dibiarkan aja anak-anaknya.
0: Betul, ini adalah hal yang cukup umum terjadi Pak Gunawan. Jadi ada kalanya dengan anak yang pertama orang tua sangat-sangat berhati-hati, keras sekali dengan anak itu. Tapi dengan bertambahnya usia dan bertambahnya kesibukan, orang tua akhirnya menjadi sangat permisif dengan anak-anak yang di bawahnya. Nah, ini bisa menimbulkan masalah karena anak-anak yang di atas itu sudah kadung dibesarkan dalam suasana yang begitu keras ya. Tapi adik-adik mereka itu kok berkebalikan, semua diizinkan. Dan ada kecenderungan orang tua begini, Pak Gunawan. Kalau dengan anak pertama dia sangat keras, dengan anak yang kelima misalnya enggak keras, meskipun nantinya kan seharusnya karena dia enggak keras lagi dengan anak yang kelima, seharusnya dengan anak yang pertama pun enggak keras.
1: Yeah.
0: Tapi yang sering kali terjadi, meskipun dia dengan anak-anak yang keempat kelima misalkan tidak keras lagi, namun dengan yang pertama tadi tetap keras. Jadi ada kalanya gaya itu enggak mudah berubah. Kalau kita udah kadung menjalin hubungan orang tua anak yang otoriter dengan si anak, sebut saja dah yang paling besar ini namanya si Andi. Nah, dia akan tetap memperlakukan Andi dengan keras. Meskipun Andi itu sudah lebih besar, tapi dengan yang paling kecil, misalkan si Buyung, memang dari dulunya agak permisif, cenderungnya dengan Andi dia keras, dengan Buyung dia permisif. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi dalam rumah tangga. Dan ini memang gak sehat buat pertumbuhan anak-anak.
1: Ya, anak-anak seringkali bingung gitu. Tapi orang tua itu seringkali beralasan juga khawatir wibawanya berkurang gitu Pak. Karena tadinya sudah begitu otoriter, kalau dia berubah permisif terhadap si Andi itu tadi, dia akan merasa kehilangan wibawa gitu di hadapan Andi itu.
0: Bisa jadi, sebab memang sudah terpola ya, dan dia merasakan bahwa Andi itu, si anak yang sulung itu, ya hanya respek kalau dia keras sama si Andi. Nah, jadi akhirnya itu terus dipertahankan sampai anak yang sulung itu besar. Tapi bisa menimbulkan ya rasa tidak adil pada anak-anak yang dikeraskan itu, karena mereka melihat kok adik-adik mereka bisa hidup dengan lebih santai.
1: Tetapi anak yang diperlakukan permisif pun kadang-kadang merasa juga dia kurang mendapat perhatian dari orang tuanya itu.
0: Betul Pak Gunawan. Jadi ini yang kita akan angkat ya pada acara telaga kali ini, yaitu sebetulnya ada satu hal lain yang lebih menyakitkan.

0: dibangkitkan daripada orang tua yang otoriter, yaitu orang tua yang enggak mempedulikan anak. Nah, ada kalanya meskipun enggak semua ya, orang tua yang terlalu permisif kepada anak bisa-bisa diinterpretasi oleh anak sebagai orang tua yang enggak mempedulikan anak. Jadi anak-anak itu memang sangat membutuhkan perhatian dari orang tua, bahwa kehadirannya itu diakui oleh si orang tua. Maka orang tua akan memberikan perhatian dan kepeduliannya kepadanya. Orang tua yang tidak memberikan kepedulian itu kepada anak cenderung akan menimbulkan dampak yang dalam pada si anak. Jadi sekali lagi, ini adalah hal yang sebetulnya lebih berbahaya atau lebih menyakitkan daripada orang tua yang keras.
1: Dengan perkataan lain, walaupun orang tuanya keras, anak itu masih bisa merasakan kasih sayang orang tuanya itu, Pak Pol.
0: Senggak-enggaknya si anak masih bisa berkata bahwa orang tua saya masih memperhatikan saya, makanya dia itu keras kepada saya. Begitu.
1: Iya. Nah, yang Pak Pol katakan dengan tidak memperdulikan itu seperti apa, Pak Pol?
0: Misalnya yang pertama ya Pak Gunawan, anak-anak yang dibesarkan di rumah di mana jarang diajak bicara oleh orang tuanya. Jarang terjadi komunikasi antara orang tua dan anak. Orang tua sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing, anak-anak ya sibuk dengan kehidupan mereka. Dan sejak kecil orang tua jarang bercakap-cakap dengan anak. Benar-benar dalam rumah itu hampir tidak ada jalinan, tidak ada ikatan. Nah, ini salah satu ciri ya, di mana anak-anak itu besar tanpa perhatian orang tua.
1: Atau mungkin ini, Pak Pol, yang dipercakapkan itu hanya hal-hal yang formal atau cuman perintah-perintah atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah rutin itu juga terjadi begitu gitu.
0: Saya kira demikian, Pak Gunawan. Jadi ada kalanya orang tua enggak menyadari bahwa yang dipercakapkan di rumah adalah hal-hal yang memang tidak ada nuansa-nuansa personalnya. Jadi salah satu hal lain lagi yang bisa kita katakan, inilah contoh orang tua kurang mempedulikan anak, yaitu orang tua yang tidak menunjukkan interest terhadap apa yang anak lakukan atau anak sedang hadapi. Jarang sekali bertanya kepada anak, apa yang kamu sedang lakukan? Oh, sedang buat PR ya. Oh, kamu besok nanti kemana? Oh, kamu pergi dengan siapa? Oh, kamu senang gak tadi nonton ini? Atau bagaimana menurut kamu setelah kamu mengalami ini dan itu? Jadi, hal-hal yang menunjukkan interest pada kehidupan si anak. Nah, orang tua yang gak menunjukkan interest sama sekali pada anak, hanya misalkan ya tadi Pak Gunawan sudah sebut, memerintahkan anak melakukan ini, mengerjakan tugasnya, akhirnya membuat anak berpikir orang tua memang gak peduli dengan kami.
1: Iya, memang kadang-kadang orang sebagai orang tua itu ya agak sulitnya itu di situ gitu, Pak Pol. Kadang-kadang kita juga khawatir dianggap terlalu mencampuri atau ingin tahu urusan anak itu loh, Pak Pol.
0: Saya kira ada tempatnya kita memang mengerem diri ya. Ada waktunya kita berkata ya jangan terlalu mencampuri gitu. Udah biarkan. Ada kalanya anak memang memerlukan ya tempat dan waktu untuk bergumul dengan kehidupan pribadinya, terutama waktu dia sudah mulai berusia remaja. Tapi saya kira secara berkala orang tua tetap harus menunjukkan minatnya pada kehidupan si anak. Ini bisa juga ditunjukkan misalkan dengan menghadiri acara-acara yang melibatkan si anak. Bukankah ada yang namanya mengambil rapor, hadir dalam pertemuan orang tua, atau sekali waktu mengantar anak ke sekolah, atau mengantar anak ke rumah temannya, menjemput anak dari kegiatan apa. Jadi orang tua juga menunjukkan kepeduliannya pada anak melalui kehadirannya. Bukan saja kehadiran dalam hal-hal yang berkaitan dengan si orang tua. Nah, kadang-kadang ini yang dilakukan oleh kita orang tua. Kita ajak anak karena kita ingin berekreasi. Kita ajak anak ke gereja karena kita mau satu keluarga pergi ke gereja. Ya, tapi apa yang kita lakukan untuk si anak dalam kegiatannya. Misalkan dalam acara sandiwara Natal anak kita bermain. Sebisanya saya kira kita luangkan waktu hadir melihat anak kita bermain sandiwara atau pertunjukan lainnya. Nah, hal-hal ini menunjukkan kepedulian kita kepada si anak. Dan ini yang akan menjadi bahan buat si anak ingat dan kenang bahwa orang tua memang mempedulikannya.
1: Iya, tetapi juga ada anak yang gak senang gitu orang tuanya hadir pada saat itu kegiatan untuk anak-anak gitu Pak Pol ya. Misalnya mengadakan camping gitu di sekolahan, diadakan acara camping di agak di luar kota. Lalu kami sebagai orang tua ingin mengunjungi sebenarnya, ingin hadir di sana, tetapi anak ini bilang, "Papa jangan hadir nanti saya malu, Pak." Dia merasa nanti masih dianggap sebagai anak-anak yang harus diperhatikan terus gitu. Itu gimana sih?
0: Betul sekali yang Pak Gunawan katakan, yaitu pada usia-usia tertentu anak-anak memang udah tidak lagi menyambut kehadiran kita tepat, dan biasanya kita tahu ini adalah pada usia remaja. Jadi kalau kita baru mau memulainya pada masa anak usia remaja, udah susah. Anak memang sudah menutup pintu. Tapi kenangan pada masa kecilnya, waktu orang tua datang, melihat dia bermain sandiwara dan sebagainya, itu adalah kenangan yang menjadi modal dia melewati usia-usia selanjutnya. Bahwa dia selalu bisa berkata bahwa orang tua mengasihi dan mempedulikannya. Karena kenangan itu ada. Nah, dengan kata lain, kalau orang tua hadir dalam kegiatan anak, itu menunjukkan adanya jalinan kepedulian. Salah satu hal yang lainnya juga adalah ini Pak Gunawan yang bisa kita lihat. Ada kalanya orang tua itu bersikap masa bodoh ya terhadap kegagalan anak. Ya, anak salah, anak gagal, ya udah enggak diapa-apakan gitu. Enggak naik kelas ya dibiarkan, ulangan dapat 4 ya dibiarkan. Tapi ada orang tua yang juga memasabodohkan anak sewaktu anak itu menunjukkan keberhasilan. Dia naik kelas sebagai juara, gak dipuji, gak diberikan komentar apapun. Dia menang juara apa juga gak pernah diberikan apa-apa. Nah, sekali lagi ini semua hal-hal yang menunjukkan orang tua itu gak mempedulikan anak. Dan ini yang akan ditangkap oleh si anak. Yang lainnya lagi yang bisa saya pikirkan, misalnya ini Pak Gunawan, orang tua yang sama sekali tidak mendisiplin anak. Ya, ini adalah masuk kategori tadi yang terlalu permisif itu ya misalnya. Sehingga apapun yang anak lakukan dibiarkan. Enggak ada itu namanya hukuman atas kesalahan si anak. Atau kebalikannya, orang tua yang terlalu keras memukul anak, sedikit-sedikit salah langsung habis dihukum. Sedangkan di luar itu enggak ada jalanan apa-apa. Jadi orang tua hanya ada kontak dengan anak kalau lagi memukuli anak atau lagi menghukum anak. Nah, ini semua mengkomunikasikan satu hal kepada anak, bahwa kami tidak mempedulikan kamu. Gitu.
1: Iya, ada orang tua itu sekarang itu kan sering, Pak Paul, ada acara anak-anak yang dilombakan gitu. Entah itu nyanyi, entah itu apa? Pakaiannya itu semacam fashion show gitu. Atau atraksi-atraksi apa, nah orang tuanya hadir di situ, tetapi setelah tahu bahwa anaknya ternyata tidak menjadi juara atau apa, itu anaknya turun panggung dimarah-marahi gitu Pak Paul.
0: Ya itu kadang-kadang terjadi Pak Gunawan, dan sangat-sangat meruntuhkan kepercayaan diri anak. Bukannya dorongan yang kita berikan, malahan amarah. Karena sekali lagi ya orang tua ya menggunakan standarnya. Meskipun ada kalanya yang dikatakan oleh orang tua adalah ya ini kan untuk kebaikan si anak. Tapi sekali lagi ya kita harus lihat usaha si anak. Dia telah mencoba sebaik-baiknya tapi tidak menjadi juara. Sudah ya kita terima.
1: Iya, itu kalau sampai terjadi mungkin bentuknya masih banyak itu Pak Boleh yang bisa menyakitkan atau menunjukkan bahwa ketidakpedulian orang tua ini. Tetapi dampak yang serius apa sebenarnya Pak Paul?
0: Dampak utamanya adalah ini. Anak merasa diri tidak berharga. Kita hanya merasa berharga kalau kita merasakan bahwa orang mempedulikan kita. Kalau kita misalkan datang ke tempat pekerjaan kita, tidak ada yang menyapa. Atasan kita tidak menyapa, kita bekerja baik tidak disapa, bekerja buruk tidak diberikan komentar. Kita berbuat apapun tidak ada yang memperhatikan. Kesimpulan kita hanya satu, kita gak berharga. Dan perasaan gak berharga itu perasaan yang sangat-sangat menyakitkan. Jadi, maka tadi awalnya saya katakan, yang menyakitkan hati anak adalah sebetulnya waktu orang tua tidak mempedulikan anak. Sebab tidak mempedulikan anak mengkomunikasikan satu hal, engkau tidak berharga.
1: Ya, tidak berharga ini dalam hal apa ya Pak Boleh?
0: Yang pertama, anak akan merasakan tidak cukup berharga untuk dikasihi. Sebab dia akan berkesimpulan, kalau saya cukup berharga seharusnya ya saya dikasihi. Saya tidak dikasihi berarti memang saya gak berharga. Nah, maka anak-anak ini kalau tidak hati-hati akan mencari kasih di luar. Dia akan deket sama orang. Ada makanya anak-anak yang umur 13 tahun sudah punya pacar 3. Anak umur 11 tahun sudah pacaran 3-4 kali. Kenapa sampai begitu memerlukan kasih? Sedangkan ada anak-anak lain yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh perhatian dan kasih. Sampai umur 20 dia tetap menikmati kebersamaan dengan teman-teman. Dia tidak terlalu membutuhkan kasih yang begitu spesifik untuk dirinya saja. Enggak. Jadi yang pertama itu Pak Gunawan dampaknya, tidak berharga untuk dikasihi.
1: Ya. Yang lain Pak Bang?
0: Yang lainnya adalah tidak berharga untuk dicukupkan kebutuhannya atau keinginannya atau hasratnya. Artinya, kalau saya berharga maka yang saya inginkan itu ya dipikirkan, diberikan, seenggak-enggaknya dipertimbangkan. Tapi rupanya saya gak berharga sebab yang saya inginkan, yang impikan, itu gak dipikirkan, dipertimbangkan, apalagi diberikan. Jadi kesimpulan anak adalah saya gak cukup berharga. Sebab banyak hal yang saya pernah utarakan, saya inginkan, gak pernah diberikan. Nah, anak-anak seperti ini seringkali pada akhirnya menjadi anak-anak yang pasif. Gak lagi mengkomunikasikan pikiran, keinginannya, hasratnya, gak lagi. Semua dia simpan sendiri sebab ya gak pernah dituruti, gak pernah diberikan, gak ada yang cukup peduli untuk memberikannya.
1: Ya, ada anak-anak semacam itu yang terus bersikap agak brutal dan nakal gitu Pak Paul. Sebenarnya apa tujuannya?
0: Nah, anak-anak ini memang seolah-olah ingin memancing reaksi orang tua untuk memberikan kasihnya, pedulinya itu. Yaitu dalam bentuk apa? Disiplin. Jadi ada anak-anak yang akhirnya berkesimpulan, bahkan setelah saya berbuat kesalahan sekalipun tetap tidak didisiplinkan. Artinya apa? Saya tidak cukup berharga bahkan untuk didisiplin. Jadi ada satu hal yang menarik sekali yang kita perlu sadari adalah anak itu terlalu didisiplin tidak suka. Tidak didisiplin sama sekali itu juga sangat menyakitkan. Justru waktu orang tua masih mendisiplin anak, anak-anak itu tetap akan berkata bahwa orang tua mengasihi saya, makanya masih ada disiplin, masih mempedulikan saya. Jadi kalau sampai dia berbuat seperti apapun, tidak ada lagi disiplin untuk dia, dia akan berkata, memang saya tidak cukup berharga bahkan untuk didisiplinkan oleh orang tua.
1: Iya, melihat pentingnya hal seperti ini, itu apa saran Pak Paul, khususnya kepada orang tua ini?
0: Yang pertama adalah ini Pak Gunawan, saya sadar ya bahwa banyak orang tua itu capek, ya letih dan banyak pekerjaan, tuntutan, tugas dan sebagainya. Namun ini saran saya, orang tua tetap harus terlibat dalam kehidupan anak. Jangan sampai kita terlalu capek sehingga tidak punya energi untuk terlibat dalam kehidupan anak. Saya melihat orang tua yang misalkan bermain dengan anak-anak, main kembang api dengan anak, hati saya senang luar biasa karena saya melihat inilah contoh orang tua yang terlibat dalam kehidupan anak. Orang tua yang misalnya mengantar anaknya, mau tahu teman anaknya siapa, membuatkan ulang tahun untuk anaknya dan sebagainya. Itu semua adalah wujud-wujud kepedulian orang tua terhadap anak. Jadi meski letih, permintaan saya tolong tetap terlibat dalam kehidupan anak.
1: Ya. Atau mungkin ada saran yang lain juga Pak Paul?
0: Yang berikutnya ini Pak Gunawan, ya kita orang tua bisa marah kalau anak itu mengecewakan, membuat kita marah sekali ya, melanggar lagi, kita sudah katakan jangan, tetap lagi diperbuat. Tapi ini permintaan saya, meski marah, tetaplah jaga batas dalam mendisiplin anak. Jangan sampai kita kalau marah itu lupa daratan. Sebab seolah-olah semua kasih sayang yang telah kita berikan kepada anak itu pupus dalam waktu 1 menit, dihapuskan oleh kebencian dan kemarahan kita yang terlalu keras kepada anak. Jadi meski marah, tetap jaga batas. Jangan kita berlebihan menghukum anak.
1: Tindakan. Ya, kalau letih lalu marah itu mungkin ya kita bisa membatasi. Tapi kadang-kadang itu ada timbul rasa kecewa, Pak Pol, terhadap anak itu.
0: Kadangkala nggak bisa dihindari ya, Pak Gunawan. Kita kecewa sebab kita mempunyai tuntutan, harapan pada anak kita. Seharusnya lah begini dan sebagainya. Jadi dalam kekecewaan itu, ini saran saya, orang tua tetap harus melihat sisi positif pada anak. Meski ada kekurangan negatifnya, tetap fokuskan pada yang positif dan komunikasikan itu kepada anak.
1: Iya. Nah, dalam hal ini apakah ada firman Tuhan yang membekali kita?
0: Amsal 18 ayat 19 berkata, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Saya jadi berpikir, kalau saudara bisa bereaksi seperti ini, apalagi anak sendiri. Jadi kalau saya diizinkan untuk menambah atau mengganti kata saudara dengan kata anak, kira-kira firman Tuhan akan berbunyi, anak yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dikhianati artinya apa? Yang dia tidak duga, yang dia harapkan tidak terjadi, terjadi. Yang menyakitkan hatinya, itulah yang menimpanya. Jadi saya kira kalau kita menyakiti hati anak dengan tidak mempedulikannya, pada akhirnya kita akan kesulitan untuk menghampiri dia. Bahkan kata Alkitab, lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat.
1: Ya, jadi bagaimanapun kondisi anak kita, sebenarnya ada peluang, kita tetap punya peluang untuk memperhatikan mereka, Pak Pol, ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi terima kasih sekali Pak Pol untuk kesempatan perbincangan yang pasti sangat berguna ini, khususnya bagi para orang tua. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang yang menyakitkan anak. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: 105,5 Star FM, baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang merupakan pelayanan radio dari Lembaga Bina Keluarga Kristen LBKK Malang bekerjasama dengan Star 105,5 FM. Pendengar terkasih, dengarkan terus Telaga setiap hari Senin sampai Jumat ya, jam 6 hingga 6.30. Dan semoga apa yang kami hadirkan melalui Telaga setiap hari Senin sampai Jumat dapat memotivasi, menginspirasi hidup Anda. Puji nama Tuhan.
1: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan iptek.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid, itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah yang benar.
3: Dibilangin kok, ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, puji nama Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak berarti ya. Pendengar terkasih, bawalah semua persoalanmu kepada Tuhan dalam doamu. Tetaplah bersyukur sebab hanya Tuhan yang sanggup mengubah semua beban hidup Anda dan persoalan Anda. Amin, puji nama Tuhan. Baik, tiba saatnya menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Shalom. Selamat pagi Ibu Kamila. Jika kau menabur kebaikan, jangan pernah takut kekurangan. Jangan khawatir di dalam kesulitanmu, Tuhan pasti memberikan jalan terbaik. Tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, amin. Bapak Permanam, Yohanes 10 ayat 10-11 yang dibagikan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin, puji nama Tuhan. Mbak Nina tetap semangat, sehat, panjang umur, sejahtera dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Selamat melayani, terima kasih. Menyapa Pak Paulus, Pak Irawan, Eyang Pono, Pak Asyen, Abawesel, Om Yudi, Bu Aci, semuanya saja ya. Selamat pagi, selamat bersekutu bersama Press The Lord Program. Shalom, selamat pagi Bu Yuni di Gayam. Pujiannya sudah hadir ya, puji nama Tuhan. Furin, shalom, selamat pagi. Kabar baik ya Furin. Selamat melayani persekutuan udara Press The Lord pagi ini. Menyapa semua pendengar terkasih, Bapak Purmanam, Pak Lukas, Bu Lita, Baby dan Owen, semuanya saja, halo shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, pujiannya langsung hadir ya. Oke, semalam beli di Indomaret belum kemakan. Wah, kenapa? Kengantukan ya. Dimakan sekarang. Oke, siap. Selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Mariani Chandra, terima kasih Ibu, selalu setia di Star 105,5 FM dengan radio jadulnya ya. Sudah menyala dua lampu dan penerimaan bagus, jernih. Bravo untuk teknisi Star FM, puji nama Tuhan. Terima kasih, semoga radionya awet, wet selama-lamanya. Amin. Juga Ibu Aci Digrati, shalom, selamat pagi. Apapun yang Tuhan berikan hari ini, itu adalah yang terbaik. Tuhan berikan kepadamu, bersyukurlah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang dibagikan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin, puji nama Tuhan. Menyapa juga ada... siapa ini ya? Ibu Wayati, shalom. Selamat pagi, selamat bertugas, sehat selalu, Tuhan memberkati dalam segala hal. Amin. Ojo sambat wae dari Yusak Sujarwo, coba nanti kami cari dulu ya Ibu. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Lukas Basuki. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Yakobus 4 ayat 10 yang dibagikan ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Menyapa juga ada Bapak Paulus Kumala, shalom, selamat pagi. Jangan berdoa hanya meminta kehidupan yang mudah, tapi berdoalah agar kita diberi kekuatan untuk dapat menahan kesulitan hidup. Berdoalah agar kita mampu berkarya buat pekerjaan Tuhan Yesus, agar kita dapat berjaya dengan bimbingannya. Walau dalam keadaan sesulit-sulitnya, situasi dan kondisi, dan yang penting kita juga selalu diberinya hidup yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Paulus Kumala. Pak Tony, shalom, selamat pagi. Semangat selalu di dalam Tuhan ya Pak Tony. Dan juga menyapa Bapak Waluyo Adi, membagikan kalimat berkatnya dari Matius 18 ayat 20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
Firman ini menguatkan persekutuan antar iman ya. Puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, dua atau tiga orang berkumpul, kita bersekutu memuji nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita ya. Amin. Ibu Lili Avianti, shalom. Selamat pagi, pujiannya baru saja hadir di ruang dengar ya Anda ya. Amin. Oke, selamat pagi Cik Ira. Dukungan doa buat Mbah Thomas habis operasi batu empedu, kiranya cepat pulih dan pulang rumah. Tuhan jamah dan sembuhkan ya buat Bapak Thomas dan juga Mak Meduro. Shalom, selamat pagi. Itu kan langsung yang kebayang kalau saya nyebut Mak Meduro, itu langsung ketawa lebarnya itu loh, sangat ceria sekali, suka cita sekali. Ketawanya sangat memberkati sekelilingnya loh ya. Pendengar terkasih, kalau ketemu Mak Meduro pasti senang sekali. Karena apa? Hati kita terbawa, ada sukacita selalu di dalam Mak Meduro. Puji Tuhan, sehat selalu Mak Meduro ya. Oke. Menyapa juga ada Ibu Astriana. Shalom, hadir saja ya. Thank you so much. Terima kasih gandol Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Astriana. Dan juga menyapa ada Ibu Endang Hastuti. Shalom, ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Menyapa juga ada Ibu Kartini Raharjo. Apapun yang sedang kamu perjuangkan hari ini, kiranya Tuhan memberkati, menjaga dan menyertaimu selamanya. Amin. Terima kasih. Halo Gianyar Bali, Abah Wesel Samplangan, apa kabar? Menyapa semua kru dan pendengar setia Radio Star FM ya. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih Ibu Bertilian ini. Shalom, puji nama Tuhan. Oke, ditunggu ya Ibu untuk pujiannya.

Dan juga menyapa ada Roni Christian, pendengar setia dari Amerika Serikat, hadir mohon bantuan dukungan pergumulan doa bersama buat pengurusan permanen Presiden USA, Green Card USA ya. Nanti kita bawa di dalam doa dan menyapa seluruh pendengar terkasih. Selamat bersekutu bersama di udara lewat Praise the Lord. Tuhan Yesus memberkati serta menolong kita sekalian di setiap musim kehidupan ini. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, Om Yudi apa kabar? Menyapa seluruh pendengar tercinta dimanapun berada. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, Mbak Nina, selamat melayani buat tim PTL berkah dalam. Amin, terima kasih. Kembali kita dengarkan pujian Tuhan Yesus baik.